Halo Inspired, saya PKOB dan Anda mesti mendengarkan Inspired You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Menunjukkan pukul 00 lebih 01. Itu artinya saatnya ilusi menutup program Ghost Station.

selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali di program Ghost Session minggu depan dengan kisah-kisah menarik lainnya. Ilusi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And tetap stay tune di Inspiradio.

Halo Inspirasi, saya Teka Obi dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, stay tune aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya stay tune aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teka Obi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter @Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Ki.
1: Ya.
0: Pulang kantor langsung aku tunggu di sini ya.
1: Aku bisa lebih cepat kok. Aku sekarang kesana ya.
0: Loh, kamu pulangnya lebih awal. Ki. Ki.
1: Nanti aku jelasin di sana.

0: kamu gak perlu merasa sebersalah itu. Karena ini semua bukan tanggung jawab kamu. Makasih ya, udah mau nemenin aku ngelaluin semuanya.
1: Aku yang makasih.

0: fall out.
1: I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

You are listening Inspiradio. Inspirasi tanpa batas.

Nah, karena ini adalah tahun kedua di mana keluarga dan anak-anak menikmati perayaan Idul Fitri di tengah pandemi, melansir dari Asian Image, Kepala Eksekutif Barnardo Javed Khan berkata, tahun lalu sangat sulit bagi anak-anak. Mereka berjuang untuk menghadapi dampak setelah kehilangan dan duka penguncian, penutupan sekolah, dan kehancuran keluarga. Kami tahu komunitas muslim bersama dengan kelompok minoritas lainnya telah menghadapi tingkat kematian dan penyakit serius yang sangat tinggi. Perayaan Lebaran kali ini banyak anak muslim mungkin merasa seperti terisolasi, bingung atau bahkan marah ketika mereka tidak bisa merasakan atau merayakannya seperti dulu. Karena berikut beberapa aktivitas dari pakar kesehatan mental anak-anak yang dapat membantu menciptakan Idul Fitri yang menggembirakan dalam situasi pandemi. Oke, saya baru ingat. Sebuah pertanyaan-pertanyaan dilontarkan ketika Lebaran gitu ya. Karena ketika Lebaran orang-orang atau banyak banget anak-anak, para remaja atau manusia atau individu yang berusia dewasa akan menghadapi seputar pertanyaan-pertanyaan seputar Lebaran. Ini menjadi concern atau menjadi topik utama ketika Lebaran datang gitu ya, karena banyak banget anak muda yang memang mengalami ini gitu. Karena Lebaran ini adalah momen atau sebuah aktivitas di mana keluarga banyak banget yang ngumpul untuk menyapa atau untuk menjalin silaturahmi gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebenarnya biasa aja dilontarkan untuk keluarga, ke keponakan atau ke om, ke keponakan, atau pokoknya sebuah pertanyaan yang sangat umum yang ada di dalam rumah.

0: Baru Teh Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingsford.

0: tongue going.
1: Saya RJ Indah Uhu.
2: Hai, saya RJ Rizky.
3: Saya RJ Nanda.
4: Saya RJ Andi.
5: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
6: Saya RJ Lia.
7: Saya RJ Blind.
8: Hai, saya RJ Sefan.
9: Saya RJ Sef.
10: Saya RJ Jul.
11: Saya RJ Sajam.
12: Saya RJ Cah.
13: Saya Rizky Hafidsyah.
14: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
9: hanya di
8: Inspiradio.
9: Inspirasi tak

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
10: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

jangan disalah-salahin. Mulut buat

istirahatin gosok gigi.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips Tokin. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini. Radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

seperti yang sudah-sudah yang saya katakan bahwa manusia itu mempunyai apa ya, mempunyai kendali atas dirinya sendiri gitu, yang dimana kita semua ikut andil dalam riuhnya kondisi di masyarakat gitu. Tapi sebenarnya tema ini berangkat ketika saya mendapati sebuah berita gitu ya, di mana berita ini yang berita yang cukup, saya nggak tahu, fresh, lucu atau miris, karena semuanya dari satu gitu ya. Karena ini berita yang tidak biasa gitu, dan baru-baru ini viral di jagat maya atau di media sosial, Twitter postingan dengan tagar cumi. Sekilas ini adalah hal yang biasa mungkin bagi kalian. Mungkin sebagian orang berpikir sekarang adalah musimnya cumi-cumi di laut, atau viral tentang masakan cumi karena postingan dengan tagar cumi sedang viral beberapa pekan yang lalu. Tapi ternyata ya, viralnya cumi atau tagar cumi ini berawal dari pengakuan seorang pengguna Twitter yang mengaku menggunakan cumi sebagai alat masturbasi gitu. Dilansir dari kabar Besuki dari akun Twitter @areajulid Sabtu 26 Juni 2021, terdapat seseorang yang mengaku telah menggunakan cumi sebagai alat masturbasi. Ada captionnya, tapi gak usah saya bacakan. Nah, pokoknya dalam postingan tersebut, seorang pria bercerita akan masak daging cumi buat ibunya. Tapi pas dia nyuci cumi, kemudian timbul deh hasrat untuk melakukan masturbasi gitu, karena telah lama tidak melakukan aktivitas tersebut gitu. Nah, terus dia bercerita tentang pengalamannya begituan gitu ya, menggunakan cumi gitu, dimana dia mengatakan bahwa rasanya sama aja kayak apa namanya, organ wanita begitu. Dan di akhir cerita, testimoninya tersebut, ia juga mengatakan bahwa cara tersebut lebih baik daripada harus melepaskan hasratnya dan mengorbankan seorang wanita. Nah, postingan tentang testimoni ini itu viral gitu, jadinya viral dan membuat netizen jijik gitu ya, reaksinya jijik atas cerita yang disampaikan dalam postingan tersebut. Karena ya kita tahu bahwa itu binatang gitu, dan bukan tempat yang seharusnya gitu ya. Dan bahkan ada beberapa netizen yang kehilangan selera makannya karena

You are listening Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
13: Hi, Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

edge out of the water. A stone black light. Living is easy when

lama yang masih belum diidentifikasi. Nah, salah satunya adalah indigo ini. Indigo ini fenomena lama ya, yang artinya fenomena dari tahun 80-an, di mana ada satu buku waktu itu, saya lupa bukunya siapa, pokoknya The Indigo Child namanya. Itu buku dari tahun 80-an, dan penemu kata itu, kata indigo, adalah dari buku itu. Oke. Nah, di buku tersebut mengatakan bahwa beberapa atau apa namanya, beberapa anak itu mempunyai sixth sense atau mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap sesuatu. Dan anak yang seperti itu disebut indigo. Waktu itu. Dan ketika dikaji secara ilmiah, ternyata maksudnya ke pseudoscience. Pseudoscience itu sesuatu yang memang diyakini secara logika, bisa masuk akal nih istilahnya, tapi belum diidentifikasi secara metode ilmu pengetahuan. Jadi di dalam fenomena indigo ini, banyak orang yang meyakini bahwa indigo ini sebuah fenomena yang memang ada begitu. Tapi di dalam ilmu pengetahuan atau di dalam metode ilmu pengetahuan itu masih belum bisa dibuktikan secara nyata seperti itu. Karena melalui pengukuran apa juga kita enggak pernah tahu seperti itu. Karena beberapa ciri-ciri anak indigo atau ciri-ciri anak yang memang dikategorikan indigo gitu ya, itu banyak sekali, dan itu bisa jadi cocok ke semua anak begitu, dan ke semua anak gitu, ke banyak anak begitu. Jadi bisa jadi seperti itu. Dan di psikologi juga, karena apa ya, metode pengukurannya itu belum ada begitu ya, metode pengukuran untuk anak indigo ini belum ada, jadi dimasukkanlah ke dalam suatu, bukan hanya gangguan jiwa, tapi ada kelebihan ya, sebenarnya ketidaknormalan juga sih, karena jenius, orang jenius juga kalau di psikologi sesuatu yang gak normal begitu, karena tidak sesuai dengan rata-rata gitu. Indigo itu bisa masuk ke semua tempat, bisa masuk ke anak gifted, bisa masuk ke anak apa namanya, schizofren, bisa masuk ke delusi, bisa masuk ke ADHD dan lain-lain. Ini mohon maaf kalau suaranya agak enggak jelas ya, karena hujan gede di sini. Nah, indigo ini adalah sesuatu fenomena yang masih belum bisa diukur seperti itu. Dan sesuatu yang belum bisa diukur oleh ilmu pengetahuan, maka dianggap sesuatu yang memang belum ada seperti itu. Dan banyak sekali kasus-kasus yang dulu pernah saya tangani begitu. Karena berbagai macam orang yang pernah saya temui ya. Jadi banyak banget dari kasus-kasus itu mengaku bahwa dia indigo begitu, karena kita masih belum bisa membuktikannya. Jadi lebih banyak ke arah ini anak gifted, ini anak delusi, atau ini anak schizofren seperti itu. Atau paling enggak ditemukan bahwa dia harus berdamai dengan dirinya untuk mengatasi keindigoannya begitu. Nah, buat teman-teman
yang pengen tahu indigo ini apa, kenapa kok apa namanya terjadi perdebatan, ya karena itu, karena di satu sisi anak indigonya merasakan atau melihat ya bahwa dia mengalami kejadian yang seperti spiritual seperti itu. Nah, tapi dalam metode ilmiah itu masih belum bisa dibuktikan begitu. Gitu. Nah, tapi beberapa buku dari apa namanya? Dari penelitian-penelitian mengatakan bahwa indigo ini enggak hanya apa ya, anak-anak yang mempunyai kemampuan klenik atau anak-anak yang mempunyai kemampuan melihat hantu seperti itu ya, atau melihat masa depan, atau bisa menyembuhkan orang dengan kekuatan gaib gitu ya, itu indigo itu enggak selalu seperti itu. Karena ada di buku Indigo Children and Adult Indigo dari Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, anak indigo ini bukan anak yang bukan hanya anak yang bisa melihat sesuatu kayak hantu dan sebagainya yang enggak bisa dilihat masyarakat gitu. Tapi anak-anak indigo ini adalah anak-anak yang memiliki kematangan spiritual yang tinggi daripada anak seumurannya. Nah, kemampuan yang aneh-aneh hanyalah bonus yang dimiliki anak indigo. Meskipun enggak semua anak memiliki bonus tersebut, kemampuan-kemampuan yang bersifat klinik tersebut juga bisa dimiliki oleh siapapun yang bersifat non-indigo, tapi mempelajari ilmunya seperti dukun maupun ahli gendam atau ilmu hitam seperti itu ya. Nah, sebenarnya indigo ini juga tidak dibahas dalam psikologi karena bukan tidak dibahas ya. Pertama masuknya indigo itu ke parapsikologi karena parapsikologi ini bukan cabang dari ilmu psikologi. Parapsikologi ini adalah suatu ilmu sendiri yang berdiri atas apa namanya? logika masyarakat begitu, bukan ilmu psikologi gitu. Karena parapsikologi juga tidak dianggap ilmiah begitu, karena parapsikologi adalah terkait dengan paranormal seperti itu. Nah, istilah indigo ini ya, ini pertama kali, karena kemarin ada di buku The Indigo Child begitu ya. Jadi namanya adalah Nancy and Tape. Pada tahun 1970, Nancy and Tape adalah seorang psikolog yang juga bisa melihat warna aura seseorang. Pada tahun 1970, dia melihat banyak anak-anak kecil yang memiliki warna aura berwarna indigo. Warna aura indigo biasanya dimiliki oleh orang tua yang bijaksana yang telah melalui berbagai asam garam kehidupan. Karena biasanya orang tua yang sudah pensiun kerjaannya hanya ibadah dan berbuat baik, secara spiritual juga sudah lebih matang daripada anak-anak usia muda yang masih sibuk mengejar materi. Namun tak mengapa pada masa itu Nancy menemukan banyak sekali anak-anak kecil yang sudah memiliki warna aura indigo begitu. Dan dan indigo ini kalau di warna aura itu namanya cakra ketiga. Ya, cakra ketiga yang melambangkan kebijaksanaan, warna ungu. Ya. Warna ungu yang melambangkan kebijaksanaan, intuisi dan keterlepasan dari ilusi duniawi. Gitu. Dan dapat dibuktikan melalui foto
aura, seperti itu. Nah, untuk foto aura, untuk Nancy and Tape, ini saya akan bahas nanti ya, secara ilmiahnya ya, karena foto aura ini juga tidak terbukti secara ilmiah kalau memang manusia itu mempunyai aura, begitu. Oke. Tapi kita langsung lanjut aja ke dalam karakteristik anak-anak indigo. Nah, sebenarnya nggak ada alat ukur, apalagi pengukuran psikologi yang standar ilmiahnya tinggi yang dapat menentukan kepribadian indigo. Karena standar ilmiah untuk pengukuran adalah kalau nggak variabel dan apa ya? Konstan. Iya, lupa saya. Nah, intinya indigo itu bukan cuma tentang klinik-klinik dan ngurusin alam sebelah kayak jin, demit, setan, iblis dan lain-lain ya. Anak-anak indigo adalah anak-anak yang sudah matang secara spiritual. Meskipun mereka masih anak-anak, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari dunia ini. Sejak kecil, mereka merasakan sense of mission yang kuat. Karena mereka selalu mencari dan mempertanyakan makna hidup mereka di dunia ini. Mereka juga tertarik dengan spiritualitas dan agak sulit dikotakkan dalam suatu dogma atau kepercayaan tertentu. Dalam institusi seperti sekolah, mereka bisa dianggap rebel atau nakal karena mereka adalah anak-anak yang resisten terhadap otoritas atau hierarki absolut. Nah, dan karakteristik anak indigo ini adalah, wah banyak banget. Oke, nanti saya akan bacakan. Nanti akan saya bacakan ciri-ciri anak indigo. Di sini ada penyendiri, pintar dan kreatif. Terus bahasa Inggris semua. Terus mempunyai ketertarikan pada spiritual. Terus saya rasa semua banyak sekali teman-teman yang kalau mendengarkan ini tentang karakteristik indigo, saya rasa banyak sekali orang-orang atau anak-anak yang masuk ke dalam karakteristik tersebut gitu. Dan kalau dilihat dari psikologi, di psikologi ini mendiagnosa bahwa anak-anak indigo ini bisa dikategorikan sebagai anak gifted, ADHD, schizophren, highly sensitive person, begitu. Jadi anak gifted ini kalau misalkan ya anak dia ngaku indigo kemudian didiagnosis secara psikologi dia masuk ke gifted, berarti anak-anak indigo ini bisa masuk dalam kategori gifted atau berbakat ya, terutama jika mereka memiliki kemampuan seperti bahasa. Sejak kecil dia itu pinter gitu berbahasa, dan bahasanya itu biasanya dui bahasa, bahasanya biasanya dua, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, dia bisa dua. Juga mereka yang memiliki kemampuan di bidang tertentu, kayak seni, matematika yang sangat hebat gitu. Dan kalau misalkan masuk ke dalam gangguan jiwa gitu ya, masuk ke dalam ADHD begitu ya. Nah, anak-anak indigo ini juga sering diklasifikasikan atau didiagnosis sebagai anak dengan ADHD oleh psikolog karena anak-anak ini sulit fokus dan memiliki pikiran yang impulsif. Selain itu, sifat bawaan anak-anak indigo melalui resisten terhadap peraturan absolut sehingga di sekolah menjadi terlihat nakal dan tidak bisa diatur. Mungkin hal ini dilandasi oleh anak-anak indigo yang memiliki fast internal rhythm sehingga mereka sulit fokus dan pikirannya selalu bercabang serta selalu menganalisa. Begitu.
terus schizofren, kembali kepada pemahaman bahwa anak-anak indigo adalah anak-anak yang memiliki misi khusus di dunia ini, juga memiliki kemampuan supernatural. Sebenarnya secara psikologi hal ini sangat dekat dengan schizofren, ya. Schizofren bersama anak-anak indigo dengan schizofren itu sama-sama memiliki waham atau merasa spesial atau merasa pengen bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, begitu. Karena itu hanya sebuah ilusi doang yang ada di otaknya, begitu. Karena sirkuit otaknya sudah berbeda, ya. Dan perbedaan anak indigo dengan orang schizofren tadi persamaannya, karena mungkin banyak sekali persamaannya, tapi di sini juga ada perbedaannya. Anak-anak indigo masih bisa berfungsi sebagai mana manusia lainnya. Apa yang dilihat anak indigo bisa juga dilihat oleh teman-teman sesama indigo. Sedangkan halusinasi itu biasanya dialami orang schizofren. Dan hanya orang satu yang bisa mengalami, begitu. Ya, dan apa ya, kalau membahas masalah indigo, sudah saya katakan bahwa indigo ini masuknya ke dalam orang-orang yang berbakat, begitu. Tapi kalau dibilang berbakat itu apa ya? Kalau dibilang berbakat itu nggak kelihatan sama sekali gitu. Karena kalau masuk ke genius juga bisa, masuk schizofren juga bisa, masuk ADHD juga bisa, begitu. Masuk delusi juga bisa, begitu. Karena apa ya, masih belum ada alat pengukurnya, begitu. Masih belum ada alat pengukurnya, masih belum ada apa itu namanya, masih belum ada masih belum ada metode ilmiahnya, masih belum diakui secara ilmiah, begitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngaku-ngaku indigo, ya bisa aja kalian juga bisa ngaku-ngaku indigo gitu di kepada orang lain, begitu. Karena orang lain juga pasti percaya, karena nggak bisa ngukurnya kayak gimana, begitu. Dan kalau misalkan apa namanya, ada teman yang ngaku indigo, ya jangan langsung percaya. Bisa jadi dia cuma ngaku-ngaku indigo gitu. Karena berbeda antara indigo dan schizofren, indigo dan ADHD, indigo dan anak berbakat, begitu. Karena yang terpenting dari indigo adalah mereka punya kematangan secara spiritual. Mereka punya apa ya, punya pemahaman yang baik secara spiritual, begitu. Dan kalau mau dikaitkan dengan agama, kalau di dalam agama saya, ya jadinya yaitu jadinya syirik, begitu. Kalau dia bisa melihat jin atau apa, terus kemudian dia disembuhkan dengan rukiah, gitu. Karena kalau di dalam agama saya pernah dengar bahwa kalau indigo itu orang-orang yang ditempelin jin, begitu. Jadi disembuhkannya dengan rukiah, gitu. Kalau di agama ya, karena perbedaan antara pandangan antara psikologi dan agama ini juga menjadi suatu pro dan kontra seperti itu. Karena kalau di psikologi mengatakan indigo adalah anak yang mempunyai kematangan spiritual, orang-orang yang apa ya, orang-orang yang paham lebih baik daripada orang lain secara spiritual, gitu.
masih nyambung. Karena di sini hujan gede, jadi sorry kalau suaranya tidak sebentar ya. Oke. Suaranya tidak lancar, tidak bagus begitu. Dan dulu saya pernah juga ikut ke dalam seminar tentang indigo dan psikologi di kampus saya begitu. Jadi kebanyakan anak-anak indigo ini kalau ditanyain, kamu seneng gak jadi anak indigo? Terus anaknya selalu berkata bahwa enggak gitu, karena dia tersiksa dengan dia bisa melihat apa yang enggak bisa dilihat orang-orang begitu. Dan apalagi yang dilihat ini menyeramkan seperti itu. Karena banyak banget tanya anak-anak indigo yang apa ya, yang enggak tahan dengan kemampuannya seperti itu. Ya, karena mereka sendiri yang mengatakan bahwa mereka dapat melihat sesuatu yang enggak dilihat begitu. Dan kalau di masyarakat kita, anak indigo ini dibagi menjadi macam-macam. Anak indigo yang bisa melihat doang. Anak indigo yang bisa melihat masa depan, kayak meramal begitu ya. Terus anak indigo yang dapat menyembuhkan penyakit gitu, walaupun dia bukan dokter gitu ya. Ini bisa jadi dikategorikan, bisa jadi iya, karena memang spiritualitas anak-anak indigo ini memang tinggi. Jadi kalau misalkan didapuk atau jadi, dia ini bisa menyembuhkan penyakit, salah satu penyakit begitu ya. Ya bisa aja, karena dia memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, memiliki kecerdasan yang tinggi, mungkin bisa seperti itu gitu. Karena banyak banget di fenomena masyarakat kita ini pro dan kontranya banyak banget gitu. Karena kita masih belum bisa tahu dia beneran indigo atau enggak. Kita masih belum bisa tahu beneran anak indigo ini melihat hantu atau tidak. Ataukah anak indigo ini apa ya? Anak indigo ini melihat hantu beneran atau ilusi, kita enggak pernah tahu. Karena beneran enggak sih yang dilihat itu? Atau beneran enggak sih dia melihat masa depan? Beneran enggak sih dia bisa menyembuhkan secara dilihat dari logika ya begitu. Karena karena di seminar waktu saya ikuti itu, anak-anak indigo ini ada yang bisa membaca aura juga begitu, ada yang bisa apa ya, ada yang bisa membaca pikiran juga gitu, kayak nge-cheat gitu. Kalau kita main game ya, kayak nge-hack atau nge-cheat gitu di dalam game gitu. Dan apa ya, karakteristik anak indigo ini salah satunya adalah kreatif, mempunyai kemauan yang kuat,
mengandalkan intuisi. Intuisi ya, ngerti ya, intuisi itu kayak apa ya? Kalau di binatang itu insting. Kayak insting gitu, kayak intuisi dan memiliki ingatan yang kuat gitu. Rasa bosan dan tidak suka pada rutinitas ini kadang-kadang membuat dia frustrasi. Mereka jadi dianggap tidak disiplin dan merusak sistem yang sudah ada sebelumnya gitu. Gitu. Jadi indigo ini enggak melulu dia bisa melihat hantu, karena yang non indigo juga bisa melihat hantu gitu. Dan sudah dijelaskan bahwa indigo ini adalah orang-orang yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi gitu. Ya begitu. Itu adalah pembahasan seputar indigo. Jadi kalau teman-teman punya teman atau punya kenalan yang bisa ngelihat gitu, jangan langsung percaya karena bisa jadi dia hanya ngaku-ngaku gitu. Kalian juga bisa ngaku-ngaku bisa melihat begitu, walaupun orang-orang nggak tahu gitu. Karena saya pernah baca juga di internet ya, waktu itu manusia itu memiliki feel, semua manusia itu memiliki feel. Nah, orang dengan feel atau perasaan yang tinggi ini disebut indigo. Jadi misalkan begini, kalau misalkan kalian duduk di mana begitu ya, duduk di mana, di satu ruangan atau di mana begitu ya, kalian bisa nutup mata kalian, terus kemudian kalian bisa mencoba merasakan apa yang ada di sekitar kalian dan mencoba menebak apa yang ada di sekitar kalian, dan kalau misalkan kalian benar dengan apa yang kalian tebak, itu feel yang bekerja, itu sense. Manusia itu punya satu indera, ya mungkin ini yang disebut indera keenam ya. Manusia itu punya satu indera yang memang indera ini tuh bisa merasakan tanpa harus melihat. Kalian bisa merasakan bahwa dalam satu ruangan yang kalian tempati itu ada orang lain, walaupun kalian nggak ngelihat. Itu adalah feel. Itu adalah feel. Makanya manusia itu mempunyai elektron apa ya? Manusia itu mempunyai listrik elektron yang cukup rendah, dan itu bisa nyambung antar manusia yang lain gitu, yang saya baca dari internet. Jadi bisa jadi feel yang dirasakan oleh anak-anak indigo ini, itu mereka mempunyai elektron yang cukup kuat yang bisa merasakan, yang berfungsi seperti radar dan merasakan orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu. Merasakan orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan dia merasakan bahwa ada sesuatu di sekeliling dia, namun dia tidak bisa melihat dengan matanya begitu. Tapi dia merasa bahwa dia dapat merasakan, oh di sini ada orang, oh di sini ada orang, oh di sini ada apa, di sini ada apa begitu. Karena kembali lagi bahwa manusia atau masyarakat di sekitar kita itu banyak yang skeptis dengan apa yang dia lihat gitu. Karena banyak banget indigo yang bilang, "Oh, di sini ada
perempuan, tapi anak indigo yang lain, oh di sini nggak ada kok, di sini adanya laki-laki, seperti itu ya. Bukan berarti kita harus tidak percaya atau menilai bahwa anak indigo ini berbohong atau anak indigo ini tidak anak indigo ini hanya mengarang seperti itu ya. Enggak juga. Mungkin sirkuit di dalam otaknya memang menampilkan itu. Gitu. Walaupun dalam kenyataannya, dalam kehidupan realnya itu enggak ada gitu. Oke, dan saya langsung aja. Jadi tadi saya kan sudah bilang bahwa indigo adalah representasi dari cakra mata ketiga atau the eight third. Apa itu? Gimana sih ngomongnya? Oke, pokoknya mata ketiga. Nah, pusat energi aktivitas psikis yang terbuka lebar. Mereka dipercaya memiliki warna atau aura nila, ungu, atau biru. Jadi anak-anak indigo itu memiliki warna nila, ungu, atau biru. Sama seperti orang-orang yang mempunyai tingkat spiritualitas yang tinggi. Dan menurut psikologi, warna itu cuman corak aura elektron-elektron yang cukup dikeluarkan oleh manusia, bukan karakteristik psikologi begitu. Jadi gini, saya mau membahas tentang foto aura ya, karena saya dulu percaya dengan foto aura begitu. Foto aura itu adalah satu foto yang objeknya dialiri listrik gitu. Objeknya dialiri listrik. Jadi foto itu sebenarnya hanya mengcapture listrik yang disebarkan oleh suatu benda. Begitu. Oleh suatu benda. Jadi listrik yang disebarkan oleh suatu benda. Jadi benda itu kelihatan bersinar gitu. Sama kayak thermal. Thermal itu menangkap energi panas. Energi panas. Jadi semua benda itu mempunyai warna tersendiri kalau di thermal ya, kalau di foto thermal. Tapi kalau di foto aura itu semua benda juga memiliki warna tersendiri karena berbeda benda, berbeda aliran listrik, maka berbeda juga warna yang dihasilkan begitu. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa manusia itu memiliki elektron tertentu di dalam tubuhnya yang bisa memancarkan sebuah listrik yang menjadikan foto itu menjadi foto aura yang mempunyai warna begitu. Nah, itulah kenapa para ahli psikologi mengatakan bahwa itu cuma corak aura kok. Itu bukan karakteristik psikologi, itu bukan sebuah gambaran dari karakteristik manusia tentang manusia ini kalau auranya ini jadinya begini, enggak juga gitu loh. Karena foto aura juga masih belum mendapat metode ilmiahnya untuk dinilai bahwa kalau auranya begini, orangnya begini, kalau orangnya begini, orangnya begini. Enggak, psikologi hanya berkutat dalam ilmu bahwa arti warna yang dipakai, yang ada di dalam diri manusia itu itu mempunyai karakteristik sendiri, kayak misalkan
kalian pakai baju warna apa, itu kalian menandakan sedang apa begitu, sedang dalam emosi yang kayak gimana begitu, bukan karena auranya seperti itu. Jadi walaupun indigo ini bisa diterima secara logika oleh orang banyak, tapi masih belum reliable atau masih belum dapat dibuktikan secara umum itu. Karena indigo itu adalah kondisi psikologis unik yang perlu dipahami. Dan yang sering menangani klien indigo itu menerangkan bahwa kemampuan ini memiliki mekanisme yang sama dengan bakat. Orang indigo memiliki kemampuan lebih dalam mempersepsi hal-hal yang ada di sekitarnya. Hal tersebut yang membuat orang indigo seolah-olah dapat meramal dan melihat masa depan. Misalnya, ketika seorang indigo mengatakan bahwa hujan akan turun, itu karena dia memiliki kepekaan tinggi terhadap kelembapan udara, tiupan angin, dan sebagainya. Jadi orang-orang ngira kalau dia itu bisa meramal, tapi dia itu cuma mempunyai kepekaan tinggi terhadap kelembapan udara dan lain-lain begitu. Karena kita punya feeling ya, rasa kalau bahasa Jawa. Karena kita itu punya feel atau punya rasa bahwa kalau biasanya kita ngelihat orang tiba-tiba, ini orang kayaknya gak bener deh ini orang. Itu adalah feeling, itu adalah cara kita menangkap semua apapun yang masuk sebagai informasi yang diproses dari otak kita, dan kita bisa memahami apa yang dikirimkan dari otak kita

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Tersebut itu yang disebut kepekaan begitu. Kemampuan mengirim atau menerima info ya tanpa menggunakan manca indera, hal tersebut sebagai istilah indera keenam, kayak membaca pikiran atau perasaan. Pada dasarnya menangkap gelombang. Semua orang punya kemampuan itu, hanya ada yang diasah, ada yang tidak. Begitu. Jadi kalau kalian pernah lihat atau dengar atau nemenin teman kalian curhat gitu ya. Jadi kalau kalian pernah dengerin teman kalian curhat, terus kalian bisa apa itu namanya, bisa mengetahui tentang perasaan atau pikiran dari teman kalian yang curhat ke kalian begitu ya. Nah, kalian itu bisa menangkap info tentang itu adalah sebuah informasi yang diproses oleh tubuh kita, yang diproses oleh otak kita, yang menjadikan pemahaman di dalam diri kalian bahwa oh, ini anak lagi sedih, oh ini anak curhat karena memang butuh dibantu begitu. Dan semua orang punya kemampuan itu begitu, ada yang diasah, ada yang enggak begitu. Kalau gini deh, kalau kalian punya teman yang sering dicurhati oleh teman yang lain, maka dia akan lebih pro atau lebih enak diajak curhat gitu. Nah, indigo ini juga memiliki beberapa kemampuan lain yang mungkin dimiliki. Indigo juga dapat mempengaruhi manusia atau memindahkan. Halo? Oke. Okay. Indigo juga bisa mempengaruhi manusia atau memindahkan objek dengan pikirannya. Ada namanya adalah telekinesis atau psikokinesis, yang mungkin seperti gelombang elektromagnet yang tidak disadari. Nah, kemampuan perseptual anak indigo memungkinkan mereka lebih peka terhadap makhluk yang tidak tertangkap oleh mata. Beberapa indigo juga memiliki pengalaman yang berhubungan dengan kematian, seperti keluar dari tubuh. Furder. Apa ya namanya ya? Kalau keluar dari tubuh ya. Bahasa Inggrisnya apa sih? Kalau di Insidious ada namanya Furder. Pengalaman reinkarnasi dan sebagainya. Kemampuan ini yang membuat lingkungan tidak mampu memahami indigo dan membuat mereka kesulitan dalam adaptasi. Salah satu contohnya adalah kasus yang pernah ada, yaitu seorang anak TK yang dianggap memukul temannya. Anak itu bilang ia memukul karena ingin mencegah setan merah mendekati temannya. Namun orang lain akan mengatakan bahwa anak ini pembohong. Nah, biasanya untuk menangani kasus kayak begitu ya, itu yang dilihat adalah dinamika sosial. Dinamika emosi anak indigo yang naik turun. Kemudian ia akan mencoba memahamkan anak dan orang tuanya bahwa tidak semua orang bisa mengerti keadaan orang indigo. Jadi ajari teman-teman kalian atau kalian sendiri ya, untuk meregulasi diri atau memfilter diri, lalu buat belajar untuk mampu mengkomunikasikan kemampuannya kepada orang lain begitu. Enggak apa ya, agak sulit dipahami memang karena indigo ini

sesuatu yang sudah melekat di dalam masyarakat. Jadi kalau ada metode ilmiah atau pernyataan ilmiah yang mengatakan bahwa indigo ini masih pseudoscience atau masih sesuatu yang bisa belum dibuktikan secara ilmiah, itu memang sulit untuk dipercaya, karena memang kita semua tahu atau kita semua pernah mengalami tentang kejadian-kejadian mistis begitu. Dan bukan berarti dengan kalian sulit percaya seperti itu, kalian membenci semua orang yang tidak pernah atau tidak memahami bahwa indigo ini adalah kemampuan. Itu nah, banyak banget teman-teman saya begitu ya yang terlalu cepat untuk menilai bahwa wah indigo nih, dia merasa indigo nih itu sebenarnya si sofren, dia merasa indigo nih, oh itu sebenarnya adik-adik begitu. Ya, namanya juga fenomena dari masyarakat, dan kita sendiri mempunyai filter atau mempunyai pemikiran tersendiri untuk mengelola informasi tersebut begitu. Dan saya kemarin sebenarnya kaget banget kalau sebenarnya indigo ini sudah ada di LIPI, pusat data dokumentasi ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ya. Dan indigo ini bisa menjadi suatu cabang karakteristik seseorang yang bisa diukur, yang bisa diidentifikasikan kepada orang lain seperti itu. Kalau di LIPI sendiri ini ada ciri-ciri anak indigo. Yang pertama, mempunyai kemauan yang keras, berdedikasi untuk melakukan apa saja yang ada di dalam pikirannya ketimbang mentaati perintah orang tuanya. Yang kedua, bijak serta mempunyai tingkat kesadaran kebersamaan yang melampaui pengetahuan atau pengalamannya. Yang ketiga, secara emosi mereka dengan cepat mudah bereaksi, sehingga dengan demikian anak indigo mengalami permasalahan dengan hal-hal seperti mudah cemas, depresi, atau bahkan menjadi stres. Otak sebelah kanan sangat baik digunakan dan sangat kreatif dalam pola berpikir, tapi otak bagian kiri harus tetap digunakan dengan cara berusaha belajar menggunakan sistem belajar di sekolah. Sering didiagnosis mengalami ADD di saat mereka menunjukkan perilaku impulsif. Otak anak indigo mengelola informasi lebih cepat

0: 9 menit selepas pukul 11 pagi ya, menjelang siang sebenarnya. Disiarkan langsung dari Lawang, Jawa Timur, Kota Batu, Radio Inspirasi Tanpa Batas. Masih bareng RJ Chef, edisi talkshow mengenal lebih jauh tentang RJ Rio. Oke, ini ada pertanyaan dari Evi ya, yang sebenarnya tadi udah ditanyakan tapi dia baru listen katanya. Cara RJ Blind mengoperasikan RJ gimana? RJ Chef jawab aja langsung ya. Beliau menggunakan software yang bernama Screen Reader ya, yang akan membacakan semua yang ada di screen, jadi membantunya untuk on air dan mengoperasikan seluruh komputernya hanya menggunakan keyboard. Kita aja menggunakan keyboard sama mouse masih lama mengoperasikannya, tapi di sini RJ Blind sangat mahir sekali. Oke, tadi udah ngomongin soal pacar ya, ini ada satu pertanyaan dari Panya, nicknya Nick Panya. Tipe pacar RJ Blind kayak gimana sih?
1: Asik.
0: Yang kayak gimana sih kalau boleh tahu?
1: Gimana ya?
0: Cewek ya yang pasti
2: harus. Pasti suka cewek ya.
1: Harus cewek ya. Oh, harus. Jadi yang pasti kan yang pertama itu bisa menerima ya, betul-betul bisa menerima. Karena kan memang harus bisa tahu keadaan saya gimana gitu ya. Yang simpel aja sih, yang penting pengertian orangnya gitu.
0: Udah
1: gitu deh.
0: Si yang karakternya yang seperti apa?
1: Iya, aku nggak suka yang posesif sih.
0: Oh, biar nakalnya nggak dihalang-halangin gitu maksudnya. Oke, rata ya sepertinya kalau semua cowok itu nggak suka yang posesif ya. Kata Evi kok mati. Oke, tenang aja nggak apa-apa. Karena ini di record ya, nanti akan ada siaran ulangnya. Makanya cepet
1: nanti sore bersama saya ya.
0: Oh, langsung nanti sore.
1: Nanti sore saya akan ulangi lagi gitu.
0: Makanya ini teman-teman yang lagi listen, tanya dong, mumpung masih bisa tanya dan langsung dijawab. Kalau denger siaran ulangnya kan udah gak bisa tanya, cuma bisa listen. Ayo tanya. Katanya tadi RJ Rio mau nyanyi. Nyanyi lagu apa? Pusing Pala Barbie katanya. Sepertinya anti sekali dengan lagu itu. Mungkin mau nyanyi. Ini request dari Mas Kira ya. Requestnya keyboard sih.
1: Ada gitu ya. Keyboardnya nggak ada.
0: Keyboardnya sedang berada di studio katanya. Keren lo bro, ada studio.
1: Iya itu. Saya cari dulu.
0: Oke, masih cari backsound ya. Nggak apa-apa, kita beri kesempatan dulu untuk RJ Rio. Ella request ambil video RJ Blend nyanyi mah keyboard please. Video udah diambil, keyboardnya yang belum diambil.
1: Betul.

0: Hai, saya RJ Blank. Tetaplah bersama kami di Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Kapayun, kapayun, kapayun.

It's 5 o'clock in the morning.

Yes, jargon maju mundur cantik sempat viral ya, sobat inspiratif. Masih inget gak? Tapi, maaf banget. I'm so sorry. Bukan keviralan jargonnya Syahrini yang mau FG suddenly tiar bahas di sini, okay? Sobat inspiratif, gini. Buat kalian yang lagi usaha tuh, kadang-kadang suka galau nggak sih? Kalau lagi sepi, lagi kurang yang beli, lagi sedikit orderan karena banyak pesaing baru yang bermunculan gitu. Atau karena ada produk substitusi yang masuk, yang beredar, so tiba-tiba laku keras. Terus produk kita apa kabar? Ada juga sih kayak gini, ada yang ngikut-ngikutin kita, jadi followernya kita, produk kita ditiru-tiru abis. Padahal sih nggak bagus-bagus amat gitu, tapi tiba-tiba boom, meledak di pasaran. Pernah ngalamin kayak gitu nggak, sobat inspiratif? Kalau pernah, sabar ya, sabar yang mobile tapinya. Jangan sabar yang statis. Kayak mana ya? Sabar statis tuh kayak gini, meneng baik, terus mengkonon, nerima aja. Itu bukan sobat inspiratif banget, no. Sobat inspiratif, masih stay tune di sini? Okay, good. Kita lanjut ya. Maju mundur usaha kita itu wajar nggak? Wajar banget. Terus kalau kita hubungkannya sama produk life cycle, masih inget nggak? Ada introduction, ada grow, maturity, terus decline deh. Yuk kita bahas sedikit-sedikit sambil ngupi-ngupi cantik atau sambil gerakin badan. Jangan mager ya, masih pagi. Mau pagi, siang, sore, jangan mager juga sih. Yes, kita mau bahas PLC, Product Life Cycle. Jangan mikirnya terlalu dalam, terlalu tinggi, terlalu gimana gitu. Ya ringan-ringan aja, okay? Let's go. Masih ingat sobat inspiratif ada masa perkenalan, introduction. Indah, penuh perjuangan. Ingat waktu kalian pertama kali kenalan sama gebetan? Yes, kira-kira gitu deh rasanya. Ups, apa sih? Hey, ada yang colek nih. Ergisa dan Litiara lagi ngomongin apaan sih katanya. Tetap stay tune ya. Stay tune di sini. Dengerin sampai habis makanya. Pada tahap perkenalan, introduction sama gebetan kita. Jadi sama gebetan. Introduction produk ya. Kita harus banyak belajar bagaimana terus mengupdate produk kita supaya tetap in dan disukai. Terus gimana cara masarin biar bisa dikenal banyak orang. Terus masih mikirin gimana caranya biar omset naik terus, karena kalau kayak mobil tuh kayak ngeden gitu, kayak dibawa nanjak nggak naik, jadi harus terus di push. Kalau di marketing ada push and apa ya namanya, kok lupa. Dorong
dan tarik. Push and pull, sorry. Push and pull marketing. Pada tahap introduction, Sobat Inspiratif, banyak banget PR-nya, banyak banget yang harus dikerjain. Terus, kalaupun kita bisa keluar dari fase ini, ya, introduction, perjuangan kita tuh nggak berhenti sampai di sini. Masih banyak yang harus dilakuin. Biar si produk atau perusahaan kita nyampe ke tahap selanjutnya. Oke? Ibarat lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Oh, enggak gitu kali ya. Bukan. Oke. Keluar dari fase introduction atau perkenalan, terus kita memasuki masa pertumbuhan. Yeay, tumbuhnya ke samping atau ke atas? I'm sorry, just kidding. Gini, di tahap ini pastinya nih yang beli bahkan makin nambah, yang pesen bakal makin banyak. Kita pergi keluaran, produk kita udah dikenal banyak orang. Seneng gak sih? Seneng banget. Nget gitu. Persis lagi nih, kalau tadi kalian udah jalan sama gebetan tuh, rasanya kayak gimana? Kalau di posisi ini, persisnya nih, rasanya kayak kalian jalan sama gebetan pas baru-baru jadian gitu ya. Wow, gimana rasanya?

Eits, jangan berhenti usaha ya. Sana boleh, jangan lupa di belakang dan di depan layar terus bergerak. Kibarkan bendera sampai fase selanjutnya. Yes. Fase apakah itu? Fase kedewasaan. Maturity. Supaya usaha kita bukan saja sampai bertumbuh selesai, tapi mencapai fase keemasan. Keren toh? Keren banget. Gak ada habisnya. Ibarat yang udah jadian tadi tuh, yang udah jadian pacaran, terus diajakkan nikahan gitu ya. Mungkin rasanya kayak gitu kali. Eits, jangan berhenti, jangan senang dulu sobat inspiratif, belum selesai perjuangan. Jangan seneng dulu ya, kalau diceritain kayak tadi RG Suddenly Tiara ngomong tuh gampang banget. RG Suddenly Tiara ceritain pas fase-fase tadi, padahal yang ngejabanin sampai keringet-keringet darah gitu ya. Bener gak sobat inspiratif? Yes, itu gak mudah, bener memang gak mudah. Tapi banyak orang, banyak perusahaan yang berhasil. So what gitu loh. Keep semangat, ayo. Kita juga harus bisa. Iya, ayo. Semangat lagi. Ibarat yang sudah nikahan tadi, bisa aja kan cerai, bisa juga mati. Begitu pula usaha, begitu pula produk. Jadi perjuangannya tuh belum cukup sampai di situ.

gimana dong biar nggak sampai amit-amit ke tahapnya decline atau dead gitu, atau you and me end gitu kan. Terus harus gimana dong? Gimana RC, gimana? Gini, kalau menurut RC Sadeng Gitiara, semua itu berpangkal dari soalan-soalan ini. Please jangan pikir yang berat-berat dulu, ah masih pagi. Bagaimana kita kalau beranjak ke soalan harapan? Harapan baik. Harapan baik pasti bakalan ada jalan baik. Misalnya gini, kalian mulai usaha jualan nih. Harapannya kan usaha jualannya, labanya atau untungnya itu menggunung, melebihi pintu masuk rumah kalian kan. Eh saudara-saudara, ternyata nih di kenyataan, yang beli kagak ada, yang pesan ora ono, shopping ye. Piye toh, harus maju atau mundur cantik? Maju mundur cantik. Sobat inspiratif, kalau menurut RG, buat kalian Mr. Risk Taker, Miss Optimistic, pasti kalian akan milih maju terus ya, nyari celah, entah itu apa, gimana caranya untuk ubah cara, misalnya ubah konsep, atau bahkan sampai ganti produk atau ganti brand apapun itu, jungkir balik kalian pasti dijabanin kan ya, demi harapan baik tadi. Benar gak sih?

Ayo, hohohoho, ayo. Kira-kira siapa yang sudah ngelakuin yang barusan RJ suddenly Tiara omongin? You, okay. Terus, perusahaan besar mana yang ngelakuin kayak gitu tadi? Kira-kira perusahaan mana ya? Ada, kita pernah bahas kopi kapal api, kita pernah bahas Indomie, kita pernah bahas Aqua. Kita bahas lagi Aqua. Sobat inspiratif, coba sebutin perusahaan yang sudah mature. Yes, ya, Aqua. Suka merhatiin gak sih? Biar tetap anteng, biar tetap bertengger, mature. Coba deh. Setiap beberapa periode, si Aqua nih suka ganti-ganti desain kemasannya, ya, buat mencuri perhatian customer. Oh lala. Terus dia juga ternyata selain bikin minuman mineral, juga bikin produk saingan yang tipe. Taruhlah produknya apa ya namanya? Fit, yes. Produknya Fit. Jadi biar yang gak bisa beli di Aqua itu gak bisa main klien hati, dia masih bisa beli di Fit gitu. Jadi kalau ada pesaing yang nurunin harga, boleh jadi bisa diskakmet sama si Fit ini. Jadi customer Aqua gak kocar kacir kemana-mana, ya. Terus minuman substitusi lain yang bermunculan, dia hadang pakai apa? Dia hadang dengan mengeluarkan produk Mizone, minuman ringan non karbonisasi ya. Jadi mirip-mirip isotonik gitu. Masih ingat nggak sih kalian sempat booming iklannya? Kemudian penjualannya pun itu sempat booming, mepet-mepet ke penjualannya Pocari Sweat sebagai minuman yang sudah lebih dulu dan merajai. Nah, dia mepet-mepet si Pocari Sweat. Dan tentunya dia bisa nyalip produk minuman lain yang lebih dulu muncul. Wow, luar biasa.

0: Terus apa hubungannya sama harapan baik tadi? Apa ya? Ways, pokoknya tetap berharapan baik. Karena di sesuatu yang baik itu, dari keinginan yang baik, dari harapan yang baik, dari pikiran yang baik, akan menggerakkan kita, seluruh kita untuk tertuju pada itu. So, jangan lupa setelah punya harapan baik, sobat inspiratif tetap keep action ya. Bahkan bukan move on lagi, lebih ke move up, no move on. Orang kan lebih banyak familiarnya sama move on. Kalau Ergisa dan Liptiara lebih sukanya move up, bergeraknya ke depan. Tidak hanya bangun saja, tapi bergerak ke depan juga, oke? Biar produk kita atau usaha kita atau perusahaan kita nggak kelindes usahanya, biar nggak disalip sama pesaing penjualan produknya, ya. Terus habis move up, pelototin terus kemajuan teh, no sama. Jangan lupa kita harus berubah menjadi lebih baik, nggak ada salahnya. Yes, berubahnya itu tidak lagi sebatas untuk menyamakan, tapi untuk menyesuaikan. Apa ya? Adaptation with. Mungkin kira-kira begitu. Kok pakai mungkin? Yes, kira-kira begitu, sobat inspiratif. Jadi kalau yang lain udah online, ayo bergerak juga di online. Terus kalau yang lain udah main digital, ayo jangan ketinggalan digital e-commerce. Mainkan. Ya? Semua itu melelahkan bagi yang menganggapnya beban. Yes, memang benar. So, mari kita rubah mindset beban itu menjadi kesenangan. Happy, jangan lupa bahagia. Bahagia itu diciptakan. Dan dengan menciptakan kesenangan, mudah-mudahan akan berujung pada kesenangan kita. Produknya jadi laku keras, perusahaannya berlanjut terus, sustainable. Aduh, apaan sih? Apapun, terima kasih sudah dengerin cuap-cuapnya, panjang banget ya. Ergisa dan Liptiara di Marketing Light Inspiratif, no limit.
1: Memutarkan lagu-lagu terbaik.

Halloween Species. Saya TKOB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cecunan jadi Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecunan jadi inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspirasi.

protes terhadap waktu dan setelah bayar pas untuk demo sedih dirimu. Air mataku sanggup katakan lebih banyak daripada pesan yang disampaikan sebuah kata. Yo capital M double must respect for ya. Kau selalu karyakan beat untuk rima berlima. Meski jarak terbentang, ambisi bukan halangannya. Roda 2 Evan.

kau seperti minus one. Kami something Arthur untuk kau kawan. Kami minum ini hanya untukmu teman. Kau adalah miliknya dan kepadanya lah kau kembali. Sampai bertemu brother. Di alam sana nantinya.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: dipilih kadal ya? Kenapa nggak titit gitu ya? Kadal tuh kenapa kadal sih gitu loh?
1: Ya kayak dasar lu buaya kayak gitu loh. Buaya kan termasuk kadal.
0: Nggak, maksudnya ini termasuk pemeran utama yang kita lihat tiap episodenya. Kita disuruh ngeliat kadal, berarti kan gitu ya?
1: Iya. Lah lu suka-suka aja lihat pemeran utama yang slime.
0: Tapi kalau dilihat enakan ngeliat slime loh daripada kadal. Lu memilih lihat slime atau ngeliat goblin?
1: Nggak tahu sih, kayak ogre atau tetap yang menyerupai manusia sih ogre. Jadi kayak pilih lebih ogre.
0: Aku lebih
1: lebih suka monster yang kayak lebih menyerupai manusia. Kayak okay, DPR. Okay, okay. Oke, anime selanjutnya yaitu Pink Start. Yo, what's up, my man? Yang masih pakai BBM sana. Kita yang udah pakai WhatsApp langsung masuk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali lagi di Link Start
0: Podcast. Subit.
1: Jatuh.
0: Sorry.
1: Link Start
0: Subeteno Hito.
1: Lu bagian
0: yang enggak dong. Yang enggak dong.
1: Oh, gitu-gitu. Ntar ini love enggak sih?
0: Ini enggak apa-apa udah.
1: Oh iya. Link Start
0: Subeteno Hito
1: Podcast. Kembali lagi di Duo Jomblo. Saya jomblo dan dia duo. Kali ini kita akan bakal membawakan anime ya. Oh, terlalu masuk ya. Kita apa? Kita jalan-jalan dulu.
0: Membawakan anime ya, iya dong. Namanya juga podcast anime, anjing.
1: Kan habis Idul Adha kan kemarin. Gimana lu dapat daging enggak?
0: Dapat. Tapi kan aku karena enggak suka ya. Karena enggak suka aja.
1: Aku dapat sih kemarin bikin burger.
0: Apalagi nih?
1: Ya, bikin burger aku kemarin. Burger

0: roti, terus selada, tomat, sama saus. Tapi dagingnya aku ganti babat.
1: Babat sapi.
2: Patty-nya. Patty babat.
0: Ya kayak karpet loh.
2: Iya, tahu-tahu.
0: Terus mubazir.
2: Itu kayaknya kalau ditulis di menu lucu loh ya.
0: Iya.
2: Ya, burger babat.
0: Burger pet.
2: Jadi kalau kalau kita ke apa, ke tempat beli burger lah. Jadi kayak burger sapi kan ada.
0: Iya. Yeah.
2: Burger telur.
0: Yeah.
2: Terus kalau di jalan-jalan tuh biasa dicampur-campur burger ayam plus telur. Nah, gitu-gitu. Yeah, jadi tumpuk
0: plus keju kayak gitu.
2: Ekstra keju.
0: Iya.
2: Yeah. Bawahnya ada burger babat.
0: Ini si, apa oh, anjing? Enggak, jangan dikasih burger babat. Ditulisin aja secret menu.
2: Terus waktu ke sana, wah, ada secret menu. Sejak kapan ada secret menu di sini? Tanya ke penjualnya. Penjualnya bilang ya habis Idul Adha kemarin.
0: Habis Idul Adha kemarin.
2: Langsung paham, woy, saya paham apa secret
0: menu. Apa ini? Menu. Burger. Isinya apa?
2: Cingur.
1: Rahasia.
2: Cingur.
0: Rahasia. Enggak, rahasia dulu. Ntar baru beli.
2: Tapi burger isi cingur, isi apa? Kek apa? Kikil.
0: Kikil.
2: Kalau cingur itu apa?
0: Cingur ya lidah-lidah. Bibir, sorry, bibir.
2: Gak tahu sih aku. Cuman kan
0: cingur kan kayak congor gitu.
2: Loh iya. Ya berarti hidung bae, hidung bukan.
0: Eh cantuk. Hidung gitu. Apa hidung?
2: Tapi kalau beli burger, patty-nya tuh kikil, tahu kikil enggak? Dikunyah enggak habis-habis, itu lucu banget pasti ya. Coba bikin.
0: Iya, ntar Kak. Itu secret menunya McD.
2: Kalau aku sih gak doyan kikil ya. Tapi aku tiba-tiba kepikiran gak kan kemarin kita gathering ada Russian roulette. Kita
0: Russian
2: bikin
0: roulette.
2: Jelly.
0: Jelly pakai apa? Pari.
2: Pari sama
0: susu coklat
2: ya, pokoknya ada yang enak ada yang enggak. Terus gimana kalau kita bikin Russian roulette lagi waktu gathering, tapi prank-nya itu kikil, gimana tuh?
0: Ya, kikil jeroan kayak gitu.
2: Tapi jangan-jangan orang pada suka lagi. Karena aku gak suka gitu loh maksudnya.
0: Ya, membangkitkan apa fetish mereka mungkin.
2: Apa sih?
0: Oh, ternyata aku suka nih makanan kayak gitu. Oh, iya.
2: Tapi lu kalau lu sendiri suka gak itu kikil?
0: Ya, suka-suka aja sih. Kalau dibikin rujak. Kalau burger ya.
2: Bikin burger kayaknya lucu ya.
0: Roti ketemu kikil, absurd cu.
2: Coba kalau bikin burger, ada yang isi telur, ada yang isi kikil, kan? Gimana? Bagus nggak? Kita gathering Oktober sih, semoga ini PPKM kelar lah ya.
0: Katanya sih PPKM.
2: Kalau dulu kita, kalau dulu mau ngadain gathering, ya semoga COVID kelar lah ya. Tapi sekarang, bodo amat. Yang penting nggak ada PPKM, mah COVID mau apa?
0: Katanya sih PPKM itu kan diperpanjang kan. PPKM diperpanjang sampai dalang pembunuhan Munir ditemukan.
2: Waduh.
0: Kita butuh mixer.
2: Gak ada mixer, gak ada yang mengalihkan perhatian ini. Oke, boleh kita ngomongin yang lain gak?
0: Boleh, boleh.
2: Jadi udah bodo amat lah kalau masih COVID atau enggak. Yang penting kalau gak ada PPKM kayaknya kita bisa ngadain acara ya,
0: semoga,
2: ya. Apalagi kita udah vaksin kan ya.
0: Ya, kita udah vaksin.
2: Panitianya udah vaksin.
0: Panitianya udah vaksin.
2: Kok lu ketawa sih ini? Kita tongkrongan Sinovac.
0: yang mau ikut gathering harus Sinovac.
2: Kalau Astra bayar.
0: Kalau Astra
2: apa? Kita itu? Kita kenakan ekstra biaya nanti. Kalau ada
0: ekstra biaya. Buat apa? Buat toleransi lah.
2: awalnya kita berencana kalau anak yang vaksin Astra enggak boleh ikut sebenarnya ya. Tapi ya udah sih kalau memang pengen ikut gak apa-apa, tapi ada biayanya gitu ya. Soalnya kita tongkrongan Sinovac, mau gimana dong?
0: Tongkrongan Sinovac. Astra gak boleh.
2: Boleh, tapi nanti ada tambahan biaya, gak tahu berapa sih. Cuman
0: ada buat apa? Biaya toleransi aja.
2: Lucu kali ya kalau itu beneran terjadi gitu.
0: Toleransi
2: ya.
0: Antar vaksin.
2: Toleransi antar vaksin
0: iya.
2: Kalau itu benar-benar terjadi di tongkrongan kayaknya lucu ya. Jadi kita waktu nongkrong tiba-tiba ada teman lama lewat, lihat tuh si anak Astra. Gayanya sok-sokan gitu ya. Tapi yang pasti dari panitia yang belum vaksin akan vaksin sebelum acara, ya kan? Bukan karena kebal COVID, cuman biar lancar aja kalau ngadain acara. Misalkan nanti ditanya ada vaksin nggak nih, semuanya ada kan, enak panitia ya. Nah, itu aja.
0: Vaksin
2: nah,
0: butuh sih.
2: Kira-kira kalau yang datang diharuskan nggak? Enggak ya, nggak usah. Kita bukan
0: diharuskan
2: pemerintah.
0: Diharuskan kecuali pendukung jaring.
2: Nggak usah lah. Kalau kita ngadain acara diharuskan punya surat vaksin tuh kayak kayak apa ya? Ya jangan lah.
0: Terlalu kapitalis.
2: Kan kita bukan anggota pemerintahan, jadi. Iya.
0: Kita nyawanya.
2: Nggak tahu sih, tapi nanti mungkin kita rapat panitia kali ya.
0: Iya, rapat.
2: Panitia. Yang pasti panitia udah vaksin.
0: Iya.
2: Iya.
0: Kalau bisa peserta vaksin tapi sunnah. Oke, teman-teman yang non muslim, sunnah itu adalah tidak diharuskan.
2: Sulit banget.
0: Tapi kalau sudah
2: ada,
0: sudah
2: bagus.
0: Ada, itu lebih baik ya.
2: Kalau tidak ada, ya sudah.
0: Ya sudah.
2: Kalau mubah? kalau mubah apa? Ayo.
0: Kalau mubah dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan lebih baik.
2: Enggak dong.
0: Apa?
2: Itu makruh.
0: Oh, makruh.
2: Kalau dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan lebih baik, itu namanya makruh. Mubah itu tidak dilakukan, boleh. Dilakukan, boleh. Boleh
0: oh,
2: doang.
0: Ya kayak merokok itu. Oke, kita bahas rokok.
2: Haram.
0: Oh,
2: rokok haram. Haram loh tuh. Udah, makanya aku berhenti ngerokok.
0: Iya, karena
2: kita terakhir mabok kapan ya? Terus ngomong berhenti merokok.
0: Pas pengajian deh kayaknya.
2: Waduh, oke. Jadi kita emang udah gila. Jadi kita ngapain nih sekarang ya? Anime
0: bahas
2: sudah
0: anime
2: pasti.
0: Karena Linstart dong. Karena Linstart. Bahas anime original Netflix. Jadi anime buatan Netflix. Kan teman-teman cuma taunya anime itu wah buatan Jepang nih kayak gitu loh. Buatan studio Madhouse, studio Din, studio apa kayak gitu. Kalau buatan Netflix kan teman-teman mungkin ada yang pernah nonton tapi nggak tahu. Nah, kita akan membeberkan anime apa saja yang original Netflix.
2: Maksudnya kayaknya bukan itu deh, nggak? Kayaknya ya, kayaknya.
0: Gimana?
2: Kayaknya studionya ya tetap buatannya ini itu, ya kan? Tapi tayang perdananya Netflix, tayang perdananya, bukan TV Jepang.
0: Oh iya.
2: Tayang perdananya original di Netflix. Jadi di tempat lain enggak ada.
0: Ya, di Samehada enggak ada.
2: Aduh, ada sih itu. Tapi tapi bukan perdana, maksudnya gitu. Kan kalau misal di Netflix tuh ada Nanatsu no Taizai, ya kan?
0: Iya.
2: Tapi itu bukan original Netflix karena sebelumnya udah ada. Netflix tuh cuman apa ya? Cuman naruh di situ doang.
0: Pansos.
2: Enggak. Ya cuman biar laku doang.
0: Ya, salah satu investor lah. Kayak gitu. Investor
2: original,
0: di anime itu.
2: Original Netflix ini maksudnya tayang perdananya ya di Netflix itu. Nah, kayak misalkan nih di luar anime ya, ada apa? WandaVision, ada juga
0: Loki.
2: Loki, ya kan? Ada Captain America, Winter Soldier and Falcon.
0: Ya.
2: Nah, itu kan
0: 50 Shades of Grey.
2: Itu enggak, itu bioskop.
0: Oh, enggak,
2: itu bioskop bangsa.
0: Oh, iya.
2: Nah, original Netflix tuh yang barusan tuh, itu karena di bioskop enggak ada. Ya kan? Di platform lain enggak ada itu original Netflix-nya gitu. Sebenarnya yang mana itu sebenarnya juga Marvel kan ya?
0: Yeah.
2: Marvel Studios. Nah, gitu. Nah, paham ya?
0: Paham.
2: Pintar. Yuk lanjut.
0: Jadi anime yang kita sebutkan nanti ini enggak bisa dipakai buat Netflix and chill. Tahu enggak lu?
2: Enggak.
0: Istilah itu?
2: Enggak.
0: Netflix and chill.
2: Nongkrong, chill.
0: Ya, ya, chill.
2: Netflix and
0: chill.
2: Chill.
0: Ya. Ah, nggak tahu. Bukan anak jaksel sih.
2: Jangkrik. Itu apa?
0: Ngentot.
2: Buangs. Ngomongnya santai, ngentot. Gitu doang, bangsa. Kita belum ngurutin nih yang mana dulu. Kalau dari yang paling atas aja kayaknya ya.
0: Iya,
2: jadi
0: yang paling atas.
2: Anime memang menjadi salah satu pilihan tontonan di kebanyakan cowok ya.
0: Iya.
2: Kebanyakan, kita harus akui, kebanyakan cowok, meskipun cewek pun banyak.
0: Banyak.
2: Tapi kan cewek lebih banyak ke K-drama.
0: K-drama. Nah. Kalau ke anime pun dia menjadi fujoshi.
2: Intinya yang ke anime itu ya ada cewek, tapi lebih banyak cowok. Dan ya, ini ke banyak cowok di seluruh dunia. Buktinya. Ingat enggak Piala Dunia tahun lalu itu tahun berapa ya?
0: 2012 lupa. Oke.
2: 16 kali ya.
0: Yang juaranya Itali, Prancis itu kan.
2: Lupa sama juga. Pokoknya di situ ada suatu ketika Jepang lawan Nigeria atau Afrika. Pokoknya yang itulah. Nah, waktu itu Jepang menang.
0: Ya, Jepang menang.
2: Kalau nggak salah ya waktu itu. Tapi pertandingan diakhiri dengan sangat meriah. Kenapa? Karena ada salah satu supporter Nigeria.
0: Oh, Senegal.
2: Senegal.
0: Aku punya videonya.
2: Oh ya, tahu arahnya, arah pembicaraannya.
0: Yeah, kan? Yeah.
2: Jadi Jepang lawan Senegal.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, diakhiri dengan meriah karena waktu pulang dari stadion si anak-anak Senegal ini supporternya tiba-tiba bernyanyi lagu Jepang,
0: bernyanyi lagu anime.
2: Iya, lagu Jepang, original soundtrack anime One Piece. Yang opening kedua kalau enggak salah itu.
0: Tsukado yume no. Ya kayak gitulah.
2: Dan itu sebagai bukti bahwa anime itu menjadi pilihan tontonan terfavorit oleh para
0: warga dunia.
2: Apa namanya? Danshi. Warga. Apa sih kalau cowok-cowok remaja itu apa sebutannya?
0: Iya, danshi.
2: Danshi ya.
0: Danshi. Para shonen. Wah.
2: Bahkan situs-situs bajakan, streaming bajakan,
0: iya,
2: itu berlomba-lomba cepet-cepetan rilis anime terbaru yang rilis hari itu.
0: Iya.
2: Karena kan setiap anime itu rilisnya mingguan ya.
0: Mingguan.
2: Dan anime sangat banyak sehingga satu hari itu bisa 6 anime ya.
0: Iya, 6 atau 4 lah.
2: 4 sampai 6 lah.
0: Iya.
2: Setiap harinya, dan itu setiap selama hari. Satu minggu. Kebanyakan sih yang rilis sih di hari
0: Minggu.
2: Minggu ya, bukan Rabu ya.
0: Minggu atau Rabu.
2: Minggu, Boruto minggu sih.
0: Tergantung itunya, tergantung webnya sih.
2: Itu yang bajakan pun bersaing. Nah, yang maksudnya yang resmi pun juga nggak kalah sebenarnya. Kalau kalian mau nyari, yang gratis ada, yang berbayar ada. Yang gratis di?
0: Yang gratis di Muse Indonesia. Dan Aniwan di YouTube.
2: Aniwan di YouTube. Aniwan tuh punya
0: Asia.
2: Oh, yang megang
0: sub apa namanya? Sub Inggris maksudnya.
2: Oh.
0: Subtitle Inggris.
2: Masih lebih ini Muse Indonesia ya, berarti ya. Masih ya, lebih dekat Indonesia. Dengan kita ya.
0: Iya, lebih dekat dengan kita. Kayak kemarin
2: anime pilihannya juga
0: ada banyak kok.
2: Ah, oh, banyak ya. Tapi banyak. Telat enggak? Enggak ya?
0: Enggak sih, enggak ya? Telat.
2: Oke.
0: Dan situs ilegal kayak ya yang biasa kita biasa download sih. Itu kalau ada anime mereka ngeluarin anime yang
2: keluaran Muse Indonesia langsung di banned ya?
0: Enggak di banned.
2: Di
0: mereka kasih apa namanya?
2: Kredit.
0: Bukan kredit,
2: cicilan.
0: Kasih peringatan, kok peringatan. Kasih saran kalau mau nonton legal tonton di Muse Indonesia YouTube kayak gitu.
2: Si
0: situs ilegal itu.
2: yang punya situs,
0: yang punya situs
2: menyarankan itu kita untuk ke Mius Indonesia bahkan. Ya bagus sih.
0: Bagus, lebih bagus lagi. Yeah. Udah kayak sadar diri gitu loh.
2: Minum dulu bentar.
0: Iya, minum aja. Dan
2: kalau mau legal berarti Mius Indonesia yang gratis.
0: Iya, kalau mau legal.
2: Legal gratis.
0: Ada juga kok pakai aplikasi lain tapi aku lupa.
2: Oh gitu.
0: Dan salah satunya Netflix.
2: Salah satunya Netflix yang berbayar tapi eksklusif, karena di situ ada anime yang nggak keluar dimanapun kecuali yang situs bajakan.
0: Dan non-sensor.
2: Dan juga pilihan animenya banyak gak? Aku pernah lihat tuh memang pilihan animenya banyak. Bahkan yang mungkin kita bisa nonton di platform lain di situ juga ada. Nah, kalau mungkin kita udah kadung bayar gitu, terus pilihan animenya dikit kan gak enak. Di situ banyak kayak Nanatsu, Hunter x Hunter tuh ada.
0: Iya.
2: Dan kemarin aku ngirimin link, inget gak? Kalau katanya Netflix mau ngelanjutin Hunter x Hunter. Itu kalau beneran, kalau gak salah kan di minggu lalu lu ngebacot soal itu kan, Netflix ngegarap Hunter x Hunter.
0: Masa sih aku cuma gitu. Kan ini kan hiatus x hiatus.
2: Tapi semoga beneran lo itu.
0: Iya. Ya amin.
2: Meskipun sebenarnya kalau tamat kita ikhlas, karena tujuannya udah tercapai. Cuman ada beberapa tujuan yang nggak tahu gimana akhirnya, seperti nasib Hisoka dan Crollo Lucifer.
0: Ya.
2: Pun tujuan utamanya kan udah tercapai sebenarnya.
0: Ketemu bapaknya.
2: Ketemu
0: gitu.
2: Ketemu bapaknya. Naik ke pohon dunia.
0: Ya.
2: Iya kan?
0: Naik ke pohon dunia yang masih muda gitu.
2: Masih muda yang berhenti tumbuh.
0: Ya.
2: Itu gila sih.
0: Keren.
2: Itu.
0: Keren
2: itu
0: banget
2: gila
0: sih.
2: Itu ada di Netflix. Tapi kalau kita udah kadung bayar, terus yang kita dapat adalah anime yang bisa kita lihat di tempat lain, yang ngapain? Tapi ternyata Netflix sudah udah punya juga sederet anime yang hanya tayang di Netflix. Kita nggak ngebahas bacakan ya?
0: Iya.
2: Nggak ngebahas bacakan.
0: Karena kita tiap hari udah membacak.
2: Dengan men-skip. Dengan menginstal add-on adblock itu kan juga ngebaca kayak yuk
0: yang anime pertama siapa dulu nih
2: lo
0: gue ini menurutku anime paling bagus sih di
2: Great
0: Netflix
2: Pretender.
0: Great Pretender menceritakan tentang sekelompok penipu yang mencoba memulai berbagai aksi perampokan. Makoto Edamura adalah salah satu penipu tersebut, dan dunianya berubah ketika Makoto mencoba menipu Lauren, seorang warga Perancis dan sesama pencuri. Tak lama setelah pertemuan mereka, Makoto dijebak oleh Lauren di Los Angeles. Makoto menemukan jalan Makoto menemukan jalan keluar dari penjebakan si Lauren. Jadi ceritanya si tokoh utama si Makoto Edamura ini merupakan anak seorang penipu ulung terkenal. Nah, si Lauren tahu kalau Makoto ini merupakan anak si penipu ulung,
2: anggota DPR gitu maksudnya. Anaknya ini apa jabatannya? Saya ini bapaknya penipu, anaknya
0: ya cuma anak biasa gitu.
2: Oh, anak biasa.
0: Anak di gang-gang kecil kayak
2: anggota
0: gitu.
2: Anggota perkumpulan.
0: Perkumpulan, iya. Si Makoto ini kan nipunya kan kayak nipu-nipu receh gitu, kayak nipu ibu-ibu rumah tangga, nipu bapak-bapak yang sedang lewat kayak gitu ada. Kayak gitu aja.
2: Nipunya soal apa?
0: Ya kayak gini, oh bu ini ada air yang bisa membuat anda sembuh dari covid kayak
2: sales.
0: Salah satu contohnya
2: oh sembuh gitu. Dari covid oh buning sih ibunya buning sih itu pasti
0: terus dia mencoba menipu Lauren tapi Lauren menipu balik terus Makoto ngejar sampai ke Amerika gitu. Akhirnya mereka berdua kerjasama untuk menipu seorang bandar narkoba kalau nggak salah. Dengan ngomong kalau aku punya narkoba yang lebih kuat daripada itu kayak gitu loh. Ya akhirnya tujuan mereka sih kayak Tokit tapi lebih terorganisir sih kayak gitu. Ini anime keren.
2: Anime Great Pretender ini mengudara mulai 9 Juli 2020 sampai Desember 17 Desember 2020. Premiernya yaitu waktu Juli berarti ya. Terus itu aja sih, per episode-nya sama kayak yang lain, 23 menit. Dan ini rate-nya R ya. Jadi 17 tahun ke atas karena ada violence dan ya semacamnya ya ada ya.
0: Iya, ada.
2: Jadi hati-hati ya deh kalau mau nonton, kalau belum 17 mending nonton yang lain, mungkin yang lucu-lucu kayak Hamtaro ya kan, atau Happy Tree Friend mungkin.
0: Happy Tree Friend
2: gimana itu TXT anime lucu
0: boleh.
2: Aduh, 23 episode ditonton aja Great Pretender.
0: Skornya
2: oh ya di anime list 8,3. Ini ranknya 221. 200-an lah berarti.
0: Main tinggi 8,3. Lu kan seorang yang kayak enggak percaya dengan rating kan. Enggak percaya dengan skor.
2: Skor.
0: Menurut lu ini belum nonton apa ya?
2: Dr. Stone aja di bawah 8,5 aku enggak setuju.
0: Harusnya
2: di atasnya 8,5.
0: Itu yang season 1.
2: Season 1 ya. Bagus mana emang? Menurutku bagus semua.
0: Bagus season 1 daripada season 2.
2: Iya.
0: Season 2 masih kurang.
2: Ya oke okay lah, tapi
0: oke, okay. Kayak ekspektasi kita.
2: Kalau di bawah 8,5 di atas 8, season 2 oke okay lah. Season 1 di atas 8,5 kalau menurutku. Tapi masih di angka 8 sih. Dr. Stone ya kan.
0: Ya, masih
2: jadi ya udah sih. Soalnya penonton anime kan seluruh dunia ya, mau gimana lagi. Tapi aku bukan enggak percaya enggak, tapi aku bukan orang yang nonton anime karena skor. Bukan enggak percaya. Cuman skornya bagus tonton nih. Apaan sih gitu loh. Jadi enggak gitu. Boleh lanjut enggak nih?
0: Boleh, boleh.
2: Yang kedua ada Dorohedoro.
0: Dorohedoro.
2: Dorohedoro, thank you. Dorohedoro ini menghadirkan tentang cerita unik di dunia yang berbeda. Dorohedoro mengambil latar tempat di The Hole namanya, sebuah kota industri terpencil di mana pengguna non sihir tinggal. Maksudnya manusia biasa yang enggak bisa sihir.
0: Iya, manusia biasa yang enggak bisa sihir.
2: Anime ini menceritakan Kaiman. Oh, tahu Kaiman?
0: Tahu yang tukang
2: yang
0: becak.
2: Bakso dong.
0: Oh, iya.
2: Yang di perempatan yang ada ciloknya.
0: Cakman ya.
2: Kaiman dan Nikaido yang memburu para penyihir untuk mencari penyihir yang mengubah Kaiman menjadi manusia berkepala kadal. Lucu banget. Ingatan Kaiman sendiri hilang, jadi kadal nih, bukan jadi orang ingatannya hilang juga. Jadi ketika dia berubah jadi kadal, gak ingat siapa pelakunya karena hilang ingatan. Saat pasangan tersebut memulai petualangan, mereka harus menjadi sasaran sekelompok penyihir. Dinamika antara manusia dan ahli sihir menjadi elemen yang ditonjolkan di anime ini. Ketika kita nonton anime ini, maka sepertinya kita akan penasaran dengan segala yang terjadi di animenya. Dorohedoro masih di skor 8.
0: Anime konsepnya sih bagus sih.
2: Rank 431.
0: Kayak ceritanya tentang balas dendam siapa yang merubah dia jadi manusia berkepala kadal.
2: Kayaknya yang bikin menarik mungkin pertarungan manusia biasa dengan penyihir kayaknya ya.
0: Itu masih untung loh. Berkepala kadal. Berkepala titik gimana itu?
2: Ada di Gintama loh ada. Tahu enggak?
0: Itu buat titiknya buat Titan.
2: Gintama rank 2 dong anjing. Ayo kita lihat topnya sekarang ya. Top mana nih? Mana?
0: Top anime terus top.
2: Mana?
0: Bukan. Anime top.
2: Oh ya. Rank 2 dong anjing. 9,15.
0: Gak bisa ngalahin Full Metal tuh. Padahal Full Metal itu anime keluaran 2003 kalau enggak 2005 atau
2: jadi berapa. Udah lama di sini dia Full Metal ini.
0: Iya, udah lama. Full Metal Saint Gate. Saint Gate itu keluaran 2011 atau 2012.
2: Tapi enggak di rank 2 ini luar biasa nggak? Kita ke bawah deh, ke bawah terus ya, ke bawah, scroll ke bawah, yeah, sampai di urutan berapa kita nemuin movie.
0: Iya, banyak banyak Gintama yang apa menduduki rank kayak 25 besar.
2: Nggak gitu maksudnya, ini di rank 2 ini movie loh. Saingannya episode yang ngebuildnya detail, ya nggak?
0: Iya.
2: Saingannya episode. Full Metal Alchemist ini episode loh, 64 episode menjadikan dia rank 1. Ini episode movie satu doang.
0: Hai. Satu movie ngalahin.
2: Oke, okay, kita scroll ke bawah, kita nemuin movie di urutan berapa ya?
0: Iya. Yeah.
2: Ini TV, TV, TV, TV, TV, TV, OVA. OVA pun 110 episode, OVA cap. Apa ini? TV, movie, urutan 13, Koi no Katachi. Gila sih Koi no Katachi itu memang ya.
0: Iya. Si, ya itu.
2: Si?
0: Pujabaha Ueno.
2: Pujabaha.
0: Para wibu tuh suka tanya Ueno tau.
2: Nah ini sayangannya TV semua anjing. Oke, kita ke bawah lagi, movie ada di... 13 movie, movie, movie, movie, movie. Ada di 17 Gintama lagi. Gila gak tuh?
0: Yeah.
2: Gila gak? Kita scroll movie ketemu Gintama. Ke bawah 2 lagi ada 19 Kimi no Na wa.
0: Kimi no Na wa.
2: TV, TV, TV, TV. Ini gila sih.
0: Coba,
2: aku sendiri kaget dia di urutan 2 tuh, kaget loh gak?
0: Iya, yeah. Aku juga
2: kaget gila sih.
0: Lu apa, lu screenshot kirimin aku itu, aku oh gila.
2: Shingeki no Kyojin ini aku gak nonton, tapi aku yakin ini keren banget.
0: Eh coba tadi ke bawah. Ya keren sih. Stop. Menurut lu One Punch Man kenapa gue gak masuk urutan sampai 25?
2: Oh gak ada sampai 25 ya?
0: Iya, One Punch Man.
2: One Punch Man urutan berapa?
0: Enggak tahu.
2: Cari aja.
0: Padahal kreator One Punch Man ada di urutan 25. Anime anime lain yang buatan kreator One Punch Man.
2: Aku enggak nonton Mob Psycho ya?
0: Emang.
2: Lu nonton enggak?
0: Aku nonton.
2: Enggak nonton. Cuman aku enggak tahu lebih bagus mana. Dan ini
0: 25.
2: 8,5 di urutan 94.
0: 100 terbesar.
2: Menurutku 8,5 untuk One Punch tuh cocok.
0: Padahal lebih terkenal One Punch Man daripada Mob Psycho.
2: Oh, kalau itu enggak tahu. Soalnya yeah, di 25 besar banyak yang anime aku enggak tahu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Tapi 8,5 angka yang pantas untuk One Punch menurutku.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Angka yang pantas.
0: Konsep yang unik.
2: Unik-unik. Tapi Gintama gila sih, bangsa.
0: Gintama konsepnya unik, parodi yang apa ya, masih bertahan.
2: Atasnya unik ada nggak? Gila kali ya. Soalnya semuanya itu atasnya dewa.
0: Gila, kan?
2: Atasnya dewa.
0: Oh, itu atasnya dewa.
2: Atasnya dewa. Atasnya unik tuh udah apa nggak?
0: Genius. Soalnya Tensai.
2: Gintama nih apa ya? Si mangakanya ya, kayak
0: gorila.
2: Aku pengen ngelakuin ini di Gintama dan aku lakuin gitu loh.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Dan enggak ada yang bisa menghalangiku.
0: Iya.
2: Yeah. Iya.
0: Dolar kuning mah.
2: Kalau di dunia One Piece ya. Yeah, menurutku penulisnya Gintama itu Luffy.
0: Yang apa kayak
2: ya aku mau ini ya,
0: sesukanya
2: ini
0: gitu. Heeh.
2: Yeah. Enggak peduli pemerintah dunia ngelarang. Soalnya aku pengen gitu loh. Itu gila sih.
0: Dan si Kintoki karakter utamanya kayaknya salah satunya karakter utama yang petarung yang gak memiliki jurus andalan.
2: Itu pernah dibahas kan?
0: Ya pernah. Bahwa, dibahas
2: apa, kayak dia gak punya nama jurus andalan. Jurus andalannya gak punya ya, gitu loh.
0: Gak punya cuma.
2: Dan kalau menyerang kan gak disebutin apa nama jurusnya kan. Ya bacok-bacok aja. Beda kayak anime yang lain. Kita sekarang gak bahas Gintama.
0: Ngapain sih bahas Gintama?
2: Doro Hidoro. Ratingnya 8. Oke, ini ada 12 episode.
0: Iya. Studio apa ini?
2: Ini studionya produksi dari MAPPA. Produksi juga yang MAPPA ini Jujutsu Kaisen bukan?
0: Lupa.
2: Konan TMS.
0: Oh, Konan TMS.
2: Ini pertama kali mengudara di Januari 2020 dan udah selesai di Maret, di bulan Maretnya. Lisensinya tentu saja Netflix, sudah pasti. Itu aja ya. Untuk Doro He Doro. Aku nggak berminat nonton sih ini.
0: Aku pernah nonton satu episode tapi kayak kurang gitu.
2: Nah, aku enggak sih. Kenapa dibeli kadal ya? Kenapa enggak titit gitu ya? Kadal tuh kenapa kadal sih gitu loh.
0: Ya kayak dasar lu buaya kayak gitu loh. Buaya kan termasuk kadal.
2: Enggak, maksudnya ini termasuk pemeran utama yang kita lihat tiap episodenya. Kita disuruh ngeliat kadal, berarti kan gitu ya.
0: Iya. Lah lu suka-suka aja lihat pemeran utama yang slime.
2: Tapi kalau dilihat enakan ngelihat slime lo daripada kadal. Lu memilih lihat slime atau ngelihat goblin?
0: Enggak tahu sih, kayak ogre atau tetap, yang menyerupai manusia sih ogre. Jadi kayak pilih lebih ogre.
2: Aku lebih
0: lebih suka monster yang kayak lebih menyerupai manusia. Kayak okay, DPR. Oke, anime selanjutnya yaitu Baki. Nah, Baki ini merupakan alat untuk membawa makanan yang banyak. Biasanya teman-teman lihat
2: nampan. Nampan jauh banget Baki sama nampan. Kalau ngejek jangan bahasa Jawa, bangsat, enggak ada yang ngerti.
0: Oh, Baki itu bahasa Jawa.
2: Bahasa Jawa nampan bahasa Indonesia, oh. Tolol.
0: Oke, Baki menceritakan tentang perjalanan Baki Hanma yang berusaha untuk mengalahkan Yujiro Hanma, makhluk terkuat di dunia, yang juga merupakan ayahnya sendiri. Wah, durhaka nih. Baki merupakan serial anime bertema bela diri yang diadaptasi dari manga garapan Keisuke Itagaki. Tentunya karena menjadi anime bertema bela diri, anime ini dipenuhi berbagai adegan pertarungan tangan kosong. Namun walau menghadirkan adegan baku hantam, tetapi tingkah dari sang karakter utama sangatnya konyol, pakai Y. Aksinya juga sangat dikagumi ketika Baki mencoba melawan para musuhnya lewat jurus-jurus yang ia keluarkan. Serial anime Baki telah memasuki musim kedua hingga kalian masih bisa mengejarnya. Ini aku pernah tahu ini. Ini anime lama yang di apa namanya? Di remake oleh Netflix. Sepertinya sih. Opini doang.
2: Di remake.
0: Di remake.
2: Remake.
0: Remake
2: kayak Hunter x Hunter.
0: Iya.
2: Remake.
0: Iya. Jadi kalau enggak salah di anime ini ada Mike Tyson kok.
2: Oke.
0: Iya, aku ingat tuh.
2: Oh.
0: Tapi anime lama kayak,
2: berarti ini remake nih Baki nih.
0: Remake.
2: Remake jadi original Netflix berarti ya.
0: Coba coba lihat di Minimalist. Hmm. Baki rilis tahun
2: 2018 yang ini. Baki Baki apa ini tapi ini?
0: Coba search Baki Baki.
2: Baki aja ini ya, ya ini Baki.
0: Ya, search search anime Baki.
2: Oh. Jadi Baki ini adalah remake yang di Netflix ya. Yang di Netflix itu remake keluaran tahun 2018.
0: Iya. Yeah.
2: Ya. Remake bukan lanjutan ya. Gak yakin juga nih si bangsat.
0: Bukan, bukan.
2: Studionya TMS Entertainment dan itu dia. Kalau rate-nya tentu saja 17 tahun ke atas karena ini karena banyak kekerasan ya si Baki ini.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi
0: ngewinya enggak ada percuma. Buat apa 17 ke atas kalau enggak ada ngewinya?
2: Itu udah ayo. Satu ke atas enggak?
0: Udah satu.
2: Udah bukan 17.
0: Ngewi baru boleh 21, Cuk.
2: Kalau gitu kita ke anime yang keempat.
0: Keempat.
2: High Score Girl. Jepang judulnya bahasa Inggris nih beneran gak nih?
0: Iya, jelek sih. Kalau judul anime bahasa Inggris ya jelek kayak One Piece. Komen komen bercanda bercanda guys.
2: Dragon Ball.
0: Oh iya, bahasa Jepangnya Dragon Ball apa ya? Tama naga. Tama Ryu. Ryu Tama.
2: Ryu itu naga.
0: Ryu itu naga. Kalau One Piece?
2: Bukan Shenlong.
0: Ah, bukan.
2: Itu nama naganya ya. High Score Girl ada banyak, tapi kita pilih yang satu ke pertama aja ya. Jadi ini ada High Score Girl. Menceritakan tentang para pecandu game bernama Haru. setelah Haru bertemu para pecandu game ini yang nulis skrip bego nih. Para pecandu game bernama Haruo.
0: Iya, ya para kan? Kan ada jamak kan.
2: Ya, makanya Haruo bertemu dengan teman sekelasnya bernama Akira di sebuah
0: cewek,
2: tempat
0: cewek.
2: Arcade yang sama. Oh, ngegamenya di arcade.
0: Iya,
2: aku kira di kamar.
0: Enggak dong, warnet.
2: Di arcade.
0: Iya, arcade time zone dulu.
2: Wartel. Disitulah hubungan aneh mulai terbentuk di antara mereka. Ini dua-duanya cewek, Haruo cowok dong.
0: Haruo cowok, Akira cewek.
2: Persahabatan antara mereka lambat laun berubah menjadi perasaan suka. Ya. Tapi karena ada perbedaan besar di antara mereka, kisah percintaan mereka tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Ya,
0: bentar,
2: ya.
0: Bentar, bentar. Tapi karena ada perbedaan
2: Dipotong
0: besar di antara
2: bangsat.
0: mereka, itu perbedaannya apa?
2: Tubuh.
0: Alah.
2: Ya,
1: beda
2: ntar dulu dong
1: keyakinan.
2: bangsat.
1: Beda keyakinan.
2: Beda agama.
0: Eh, jangan tuh. Emangnya agama penting di Jepang?
2: Dibuat mainan sih kayaknya ya. Itulah yang ditonjolkan dalam game ini. Sorry, anime ini. Anime ini juga turut menostalgiakan penonton dengan game-game yang terkenal tahun 90-an. Dalam serial ini awalnya kita hanya akan diperkenalkan dengan dunia permainan. Tetapi pada akhirnya cerita berfokus pada romansa yang terjadi antara Haru dan Akira. Lo tau sendiri lah, kalau soal romance gue males sebenarnya. Tapi
0: Iya.
2: beberapa romance pun aku nonton.
0: Aku ini
2: yang
0: nonton ya.
2: NTR-NTR itu pasti nonton
0: ah,
2: sih.
0: Masa sih apa? Apa ayo? Masa NTR lo nonton? Apa aja?
2: SAO itu kan NTR.
0: Yang Asuna dibecek-becek gitu. Koso deh. SAO NTR. Aku nonton sih anime ini. Lebih ke slice of life daripada romance sih.
2: Aku mulai tertarik dengan dunia gamenya tadi sebenarnya.
0: Iya, yeah, gamenya yang lebih ditonjolkan kayak apa ya? Kayak iklan gitu loh. Ya apa ya? Pokoknya yeah. fokusnya itu nge-game mulu.
2: Oke. Dan ini tentang high score. Oh, makanya judulnya High Score ya. High Score Girl. Ini ada 12 episode tapi ada High Score Girl 2 sebenarnya.
0: Ini mungkin plesetan dari High School Girl.
2: Itu ceritanya apa?
0: Enggak, cuma bahasa Inggris dari anak SMA cewek gitu.
2: Oh.
0: Kayak
2: enggak plesetan, masuk akal kalau judulnya High Score karena kan dia gamer.
0: Ya udahlah, cuma opini doang.
2: Oh, opini yang enggak apa-apa sih. Ya enggak, opini orang bodoh enggak apa-apa.
0: Eh, janji.
2: 12 episode seperti biasa, per episodenya 23 sampai 24 menit. Ini rilis sudah di tahun 2018 bulan Juli dan udah selesai juga. Tapi ada season 2-nya yang pastinya. Studionya kali gini-gini buatannya GC Staff, aku enggak tahu ini apa.
0: GC Staff kayak Conan.
2: List kayak
0: Conan juga ada GC Staff. Conan juga ada.
2: Kok bisa gitu?
0: Ya kan tiap
2: movie.
0: Enggak, tiap season kan kadang ganti studio.
2: Conan dari dulu TMS bangsat.
0: Aku pernah nonton kayak intronya itu ada kayak GC Staff.
2: Oh, oke. OVA kali.
0: Mungkin.
2: Kayak gitu-gitu kan biasanya beda. Yeah. Lisensinya Netflix sudah pasti. Karakternya gak begitu banyak. Oh banyak sih. Enggak sih, gak terlalu.
0: Enggak banyak kok.
2: Enggak terlalu.
0: Dan grafiknya juga kurang sih menurut gue.
2: Oh kurangnya ini ya. Tapi wallpaper. Apa nih namanya?
0: Apa?
2: Covernya kayak bagus.
0: Animenya grafiknya kayak kurang gitu.
2: Oke.
0: Tapi dapat
2: skor di MyAnimeList 7,8.
0: Ya, lumayan lah.
2: Oh, itu lumayan. Kayaknya
0: cuma terlalu tinggi.
2: Kalau aku menonton anime berdasarkan skor, sepertinya yang bawah 8 enggak akan kutonton sih sepertinya ya. Kayaknya
0: kayak SAO itu ya.
2: SAO berapa?
0: Gak tahu.
2: Kita lihat.
0: Sword Art Online. SAO. Jangan SAO. Yang keluar malah nama karakter ayo. Sword Art
2: 7,2.
0: Malah 7,2 loh, era. Katanya gak nonton.
2: Gak terlalu sebenarnya. Soalnya aku gak nonton sampai tamat loh. Aku
0: ya gak nonton sampai tamat, tapi nonton movie-nya di bioskop.
2: Nonton.
0: Kill.
2: Nonton.
0: Movie-nya berapa? Backpack. Original skill.
2: Ordinal. Ordinary skill. Ordi.
0: Enggak, back aja.
2: Bangsat.
0: Itu yang bawah. Cari ordinal. Berapa skornya?
2: 7,6. Gokil, gokil. Tapi gue salut sih enggak. Salut gue. Salut, salut. Keren ini, keren. Gintama tuh ya.
0: Gintama sih, gue otot
2: Gintama. Gintama tuh hampir semua seri seasonnya, movie-nya, itu ratingnya bagus semua.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, aku salut sama SAO. Jelek semua lah anjing.
0: Mungkin mungkin konsep anime isekai game pertama kan dibawa oleh SAO.
2: Emang
0: yang,
2: iya.
0: Yang viral awal-awal.
2: Viral
0: SAO ya. Kan 2000 berapa? 2013 mungkin.
2: Viral iya, betul. Viral banget sih ini.
0: Wah, itu aku masih ingat itu main PB banyak nick yang namanya Kirito.
2: Iya. Iya. Kampungan anjing. Aku suka season 1, season 2-nya. Season 2 tidak terlalu sebenarnya. Kalau diurutin aku season 1 suka. Meskipun di situ ada 2 game.
0: Iya.
2: GGO aku suka.
0: GGO kan season 2.
2: Betul. Tapi enggak semuanya, ya kan? Enggak full GGO kan itu?
0: Full GGO.
2: Ya oke. Okay. Aku suka tuh GGO. Terus alternatif Gun Girl Online yang bawa Pichan.
0: Oh ya ya.
2: Itu aku suka.
0: P90 aja.
2: Alice Season udah enggak nonton, Extra Edition enggak nonton. Ordinal Scale tuh menurutku bagus.
0: Yang Alice Season itu ya aku enggak.
2: Karena
0: enggak
2: dia pakai augmented. Bukan virtual reality, tapi augmented reality.
0: Yang gimana itu? Jelasin.
2: Lo bisa nangkep Pokemon di bawah patung singa tuh augmented reality anjing.
0: Oh, augmented, iya iya.
2: Bukan virtual reality.
0: Iya. Virtual itu yang
2: helm.
0: Yang helm.
2: Yang apa? Gear, ya kan? Yang pakai gear tuh. Kalau augmented reality yang pakai kacamata.
0: Iya.
2: Kalau ya
0: itu. GGO kan virtual.
2: Aku ngomongin yang ordinal skill bang, sat.
0: Oh iya. Ordinal skill kan gabungin dua.
2: Maksudnya?
0: Gabungin VR sama AR.
2: Ordinal skill kan munculin game AR-nya kan?
0: Iya, pertamanya.
2: Iya, makanya di situ yang bikin keren augmented-nya itu menurutku. Jadi event-nya diadakan, ayo kita ke alun-alun, ada event, itu keren loh menurutku. Daripada, ayo kita ke NPC apa... Menurut gue lebih keren. Jadi kayak komunitas Pokemon di Malang dulu sampai bikin alun-alun rame kan, itu keren menurut gue.
0: Iya. Chaos. Sampai apa? Kayak banyak yang kecelakaan gara-gara
2: ketololan.
0: Nyetir,
2: hah? Ya tolol kan itu?
0: Iya.
2: Iya,
0: nyetir sambil nyari Pokemon.
2: Bagi yang penasaran ratingnya yang kita bicarakan ini berapa? Semuanya di angka 6 dan 7. Semuanya. Yang pertama, yang menurut kita Sword Art Online season 1 adalah season paling bagus, skornya 7,2. Season 2-nya 6,7. Ordinal skill-nya adalah 7,6. Dan by the way, ordinal skill adalah rating paling bagus di Sword Art Online.
0: Ya karena movie.
2: Oh,
0: ordinal skill kan
2: movie. Emang movie-nya enggak ada lagi?
0: Enggak ada.
2: Extra edition ada 6,5 tuh.
0: OVA itu maksudnya.
2: Oh.
0: Cuma 24.
2: Oke.
0: Kalau enggak cuma kayak rekap gitu.
2: Cuman 24. Satu episode bangsat.
0: Iya, itu mungkin rekap itu.
2: Oh iya iya.
0: Kalau enggak OVA mungkin ada rekap.
2: Nih. Sword Art Offline.
0: Off.
2: Offline. Ini kayak apa nih ya?
0: Wala, oh, bentuk chibi.
2: Emang iya?
0: Ya itu, lihat aja.
2: Iya sih. Ini ada 9 episode.
0: Kayak isekai quartet gitu loh.
2: Kayak Naruto ND, tau gak?
0: Iya, Naruto ND.
2: Iya, itu namanya Naruto ND bukan?
0: Iya. Bentuk-bentuk chibi kayak gitu. Isekai
2: tahu quartet. Attack on Titan chibi enggak lah?
0: Iya, tahu. Ya,
2: kayak gitu-gitu kayaknya.
0: Iya, kayak gitu.
2: Enggak tahu itu episode dibikin untuk apa, gue juga enggak ngerti sih itu.
0: Buat-buat anak kecil dong.
2: Oh, yang friendly.
0: Iya, family friendly.
2: Karena yang original enggak kid friendly.
0: Iya.
2: Ada ngeos di,
0: iya kan, menceritakan seorang fuckboy.
2: Ngeos di gubuk kayu, bukan gubuk, rumah kayu.
0: Iya. Ngeos di game lagi, aduh. Hotel banyak.
2: Kita lanjut gini aja gak sih ini?
0: Oke.
2: Nomor terakhir. Daripada kita menghujat Sword Art Online.
0: Oke. Anime terakhir buatan Netflix itu adalah Beastar. Di dunia Beastar terdapat dua kelompok, yaitu Carnivora dan Herbivora. Jadi semua karakternya itu berbentuk hewan. Beastars sendiri bercerita tentang konflik antara dua kelompok yang hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Karakter utama dalam anime ini bernama Legoshi.
2: Ada Pandaman juga dong.
0: Eh, Pandaman coba juga.
2: Lo gak tau Pandaman ya?
0: Tahu di One Piece itu.
2: Iya, ada Pandaman. Ini gambarnya ada Pandaman. Waduh, waktunya ganti kacamata nih bocah.
0: Enggak coba, kayak itu. Sosok Legoshi ini merupakan sosok serigala berhati lembut yang tertarik kepada Haru, seekor kelinci kelinci fucker yang sangat pemberani. Jadi seekor tanpa disadari Legoshi tertarik dengan Haru karena Haru memiliki bau yang sangat menggiurkan bagi karnivora.
2: Ini hewani banget ya. Hewani hewan banget. Dari tapi, bau soalnya.
0: Ya bisa ngeos itu.
2: Emang iya?
0: Iya, si kalau lu lihat apa wallpapernya itu si Kijang itu sama.
2: Iya nih 17 plus nih.
0: Eh 17 plus.
2: Iya. Rate-nya.
0: Dan ngeosnya.
2: Ngeos.
0: Tetapi karena pertemanan, Legoshi menahan instingnya sebagai karnivora agar ia tidak melukai Haru. Jadi anime ini sudah 2 season. Gila enggak tuh? 2 season. Kayak animasi Zootopia sih gambarnya.
2: Zootopia tuh keren.
0: Tapi lebih bagus Zootopia dong. Dan si kelinci fuckgirl ini kayak aduh. Gimana ya? NTR lah.
2: Tapi lo no, aku nonton Zootopia tuh. Karena ceritanya bagus aja.
0: Iya,
2: bagus banget dan diperankan oleh hewan yang tepat. Iya gak sih?
0: Ya kelinci itu kan.
2: Semuanya.
0: Ya tokoh utamanya kelinci.
2: Si penipu adalah fox.
0: Serigala.
2: Fox.
0: Fox itu apa? Fox itu rubah.
2: Betul.
0: Oke, sorry. Rubah. Karnivora kan.
2: Fox itu permen.
0: Oh bodo amat.
2: Terus pegawai pemerintahan yang berbentuk
0: harimau. Harimau tutul-tutul. Yang mana sih?
2: Bukan. Hewan
0: itu kan kayak kambing itu, domba itu kan?
2: Bukan.
0: Pegawai pemerintahan koala, apa? Slot. Ya, slot.
2: Itu kan slot pegawai pemerintah kan itu di Zootopia.
0: Pegawai kelurahan itu.
2: Semua. Mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, wali kota, gubernur, semuanya kan.
0: Iya, slot cuma.
2: Slot semua itu pegawainya. Sangat-sangat lamban sekali.
0: Aku tadi lihat IG dan baru tahu kalau gaji wali kota itu cuma 5 juta.
2: Tunjangannya berapa?
0: 3 atau 2 gitu.
2: Yang banyak DPR ya?
0: Iya.
2: Gajinya cuma berapa, tunjangannya 60 juta.
0: 60 juta, gajinya 15. Oke, itu tadi cut ya guys. Tadi cut. Di anime Beastar ini itu ada konfliknya itu
2: kukang
0: Enggak.
2: Yang memerintah dunia.
0: Enggak. Ada seorang herbivora itu dimakan sama karnivora. Jadi mencari pembunuhnya itu siapa kayak gitu loh. Sedangkan memakan hewan langsung itu dilarang.
2: Harus dimasak dulu.
0: Enggak. Enggak dong.
2: Bangkai boleh.
0: Ya, bangkai boleh.
2: Membunuh enggak boleh.
0: Bangkai yang udah diolah. Membunuh enggak boleh.
2: Dan bangkai itu dapat dari mana kalau enggak membunuh?
0: Ya mati. Mati karena umur.
2: Karena COVID.
0: Iya.
2: COVID karena vaksin. Oke.
0: Kan udah dibuntel. Udah dibalut.
2: Tetangga kita ada yang mati karena vaksin.
0: Oh, coba terbantar.
2: Tetangga?
0: Enggak. Enggak tahu aku.
2: Ini enggak tahu.
0: Enggak.
2: Beneran enggak tahu.
0: Enggak.
2: Ini loh. Masa aku sebutin namanya di podcast, enggak, tapi enggak. Ada.
0: Ya, ada. Lucu. Aku kemarin nyelawat itu bahasa Indonesia ya, ziarah.
2: Ngelayat.
0: Iya, ngelayat. Ngelayat saudara jauh.
2: Madura.
0: Enggak. Pokoknya itu dulur lah. Kayak gitu loh.
2: Saudara jauh.
0: Konco-konco, temen-temen. Saudara jauh. Tak tanya, matinya kenapa? Sakit gigi. Kan, malah aku penasaran dong.
2: Juga lucu ya.
0: Kok, iya aku ketawa dong. Kok bisa? Iya sakit gigi, terus dia gak mau makan, lambungnya kena, dibawa ke rumah sakit, mati.
2: Juga lucu banget ya. Itu kayak, matinya kenapa? Tolol.
0: Sakit gigi, gak mau makan, kena lambung, mati. Aduh, cacat. Terus ada sih saudaraku lagi sakit lambung. Saudara. Beneran nih. Sakit lambung, dibawa ke rumah sakit. Aku gak tahu detailnya kayak gimana ya. Sakit lambung, dibawa ke rumah sakit, dibius total, pulang. Si pasien ini masih apa, video callan sama saudaranya itu. Kayak jam 10 malam, jam 12 malam mati.
2: Oh, bisa.
0: Enggak tahu. Aku cuma apa ya? Cuma biar ibuku enggak kepikiran, aku juga bercanda kayak gini. Ya emang gitu kalau di bios total
2: enggak hidup, enggak kembali. Goblok, enggak gitu tolol. Serem banget ya lambung ya? Sama loh, dua-duanya mati karena
0: lambung.
2: Tolol. Enggak boleh lah ngetawain orang mati lah.
0: Ya kan?
2: Di sisi lain ada keluarga yang merasa lega.
0: Enggak dong. Kalau COVID kan dapat santunan kan lega keluarganya.
2: Senang.
0: Yeah.
2: Vaksin enggak?
0: Enggak kalau vaksin.
2: Ya. Ya kalau mati COVID kan seleksi alam.
0: Ya.
2: Yeah. Ya mati vaksin seleksi pemerintah berarti. Diseleksi, gak lolos seleksi berarti, gak lolos sortir.
0: Teman-teman yang gak percaya vaksin ya udahlah. Pokoknya kalau keluar pakai hand sanitizer, pakai masker atau apa. Ingat, Conan belum tamat, One Piece belum tamat.
2: Ya. Itu untuk penggemar anime ya. One Piece kayaknya yang ditunggu-tunggu.
0: Ya. Kimetsu no Yaiba itu masih panjang.
2: Misterinya tuh masih lebih banyak One Piece daripada Conan. Meskipun Conan genrenya misteri, misterinya lebih banyak One Piece.
0: Iya sih, iya. Misterinya lebih banyak One Piece. Kayak One Piece itu apa itu gak dijelasin.
2: Banyak banget.
0: Kalau Hunter itu apa kan udah dijelasin.
2: Oh banyak banget gak? Kayak banyak kalau One Piece. Banyak lah. Kayak banyak lah pokoknya.
0: Iya ya cantik.
2: Minggu depan aku ada kepikiran tema sebenarnya enggak.
0: Apa?
2: Akan kita bahas.
0: Bagus.
2: Kalau lu enggak ada ide gimana?
0: Hah?
2: Kalau lu enggak ada ide, baru aku kelarin temanya. Gimana? Bagus, gitu aja.
0: Aku ada ide.
2: Enggak ada. Ya udah, enggak aku kelarin dulu. Jadi disimpan buat amunisi. Enggak, sebenarnya minggu lalu kita bahas apa?
0: Minggu lalu kita bahas Vaksin apa yang bagus?

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Ya udah lewat banyak sih sebenarnya.
2: Iya. Yang paling bagus dari temaku apa?
1: Waduh. Paling bagus.
2: Iya.
1: Si ini bagus. Aduh, bangsat. Yang siapa? Kreator anime sedih itu siapa?
2: Makoto Shinkai.
1: Bukan.
2: Kreator anime sedih. Hmm. Yang mana?
1: Yang sedih. Oh.
2: Yang kayak ada kelanat gitu.
1: Terus dia kemarin ngeluarin anime ternyata enggak sedih.
2: Iya, iya.
1: Iya. Lucu banget ekspektasi orang. Oh, ini sedih nih. Tolol nonton berekspektasi.
2: Tuh,
1: Jun Maeda.
2: Jun Maeda. Oh iya sih. Ya karena si Jun Maeda ini orang-orang itu berekspektasi ini bakalan sedih. Ternyata enggak terlalu. Dan si Jun Maeda
1: endingnya kan bahagia, enggak kayak yang lain kan?
2: Enggak dong. Endingnya enggak gitu bahagia. Itu hitungannya udah mati.
1: Itu bagus menurutku anime yang lokasi tema yang lokasi Jun Maeda. Bagus. Terus lu pernah ngasih kebanyakan yang lokasi kita olah bareng-bareng lagi sih enggak? Jadi akhirnya judulnya beda.
2: Ya. Yeah. Apa itu sih yang
1: karakter diri? Anime paling dibenci covernya Sakura. Lucu banget.
2: Lihat.
1: Sakura tuh untung loh nikah sama Sasuke ya. Jadi nggak, Sarada
2: pepan.
1: Sarada bisa ada yang diandalkan, yaitu adalah Sharingan.
2: Sasuke yang enggak untung.
1: Betul.
2: Karena melahirkan apa anak klan Uchiha yang pakai kacamata. Itu aneh loh. Klan Uchiha pakai kacamata.
1: Itu kesalahan sih. Sharingan pakai kacamata itu tolol sih sebenarnya.
2: Iya.
1: Sharingan pakai kacamata.
2: Itu mungkin cuma
1: orang di endingnya perang mata, ya enggak? Di endingnya kan perang mata, Rinnegan.
2: Ya, Rinnegan.
1: Byakugan, Sharingan. Pakai kacamata tolol.
2: Anjing. Rata-rata karakter yang nama Sakura itu kayak jelek-jelek gitu. Enggak jadi kayak apa namanya? Waifu. Bukan waifu sih. Heroin
1: yang pantas gitu ya.
2: Iya, rata-rata.
1: Oh iya. Sakura paling beban sebelum Shippuden lah. Setelah Shippuden, ya oke. Okay. Untung dia mempelajari ninjutsu medis.
2: Iya.
1: Untungnya.
2: Kayak
1: gitu, aduh, beban banget.
2: Tuh salah sih. Pas di Shippuden itu sok-sokan nembak Naruto.
1: Iya, iya.
2: Talak mentah-mentah.
1: Karena itu ceritanya, tapi lumayan bagus. Karena mau mencabut permintaannya waktu kecil dulu.
2: Iya.
1: Untuk mengejar Sasuke. Tapi ya oke lah. Itu aja kali enggak ya. Kita tidak akan membahas karakter-karakter apa yang menjadi beban. Mungkin kita akan membahas beberapa nama Sakura yang menjadi beban. Mungkin masih bisa.
2: Oh itu tadi tema. Bener aja.
1: Tapi lain kali lah gitu. Udah enggak?
2: Oke, kita akhiri podcast kali ini. Tetap tunggu podcast kita meskipun jarang upload. Kayaknya yang kemarin udah diupload deh.
1: Udah. Udah dong gila.
2: Ini berarti buat besok.
1: Buat be.
2: Yang buat minggu.
1: Bingung. Yang ngedengerin
2: minggu
1: bingung.
2: Tanggal 24 25, sorry. Buat tanggal 25. Ya.
1: Tapi dan aku mau puterinnya berurutan. Jadi sebelum ini diputarkan udah muterin yang minggu lalu.
2: Yo, berarti kemarin belum dah, bangsat.
1: Kelewatan.
2: Ya capek lah mas.
1: Jadi kan ini tayang jam 10. Aku mulai muterin jam 8 episode-nya.
2: Langsung dijejali.
1: Aku ketiduran bangsat, gak aku puterin. Gimana dong?
2: Di upload terus kayak di timer atau?
1: Gak ada, gak bisa. Oh, aku udah nanya Om Jul, kayaknya gak bisa. Tapi ya udah sih.
2: Nunggu 5G baru bisa. Atau nunggu dalang pembunuh.
1: Di closing bangsat, di closing.
2: Oke okay, guys.
1: Aku punya joke buat closing.
2: Bentar, aku punya tebak-tebakan.
1: Boleh, lo dulu.
2: Bagaimana membahagiakan 4 dari 5 orang? Kan ada 5 orang. Cara bikin 4 orang bahagia ini bagaimana?
1: Membahagiakan 4 dari 5 orang.
2: Gimana?
1: Membahagiakan 4 dari 5 orang.
2: Iya.
1: Cara membahagiakan 4 dari 5 orang. Yang satu dibunuh.
2: Salah.
1: Psikopat banget.

0: Siapanya?
1: Bawa Auri. Gimana?
0: Gak tahu.
1: Empat orang gengbeng yang orang kelima.
0: Empat orang di?
1: Empat orang gengbeng yang orang kelima. Bahagia.
0: Lu gak ngejelasin cewek cowok sih. Jadi ya susah banget.
1: Ya kenapa harus cewek cowok?
0: Ntar, ntar. Aku juga ngasih tebakan buat closing. Abis itu lu yang closing ya.
1: Oke, okay, oke.
0: Nama klub bola.
1: Ya. Yeah.
0: Ya. Yang
1: yang berakhiran A.
0: Enggak,
1: apa
0: nama
1: itu?
0: Nama klub bola andalan. Iya kan?
1: Nankatsu. Apa?
0: Belum selesai
1: cepetan,
0: pertanyaannya,
1: kan?
0: Bangsat. Aku masih menyusun kata-katanya biar enggak terlalu ngehin gitu loh. Nama ini aja. Ini aja, ini aja, ini aja. Nama klub bola terkenal tapi tiba-tiba sudah tidak ada.
1: Barcelona, apa Nankatsu?
0: Nankatsu di Subasa dong.
1: Apa ya?
0: Nama klub bola terkenal tapi tiba-tiba sudah tidak ada.
1: Arsenal,
0: Hampir, Arsenal hampir.
1: apa? Nggak tahu.
0: MU.
1: Miss you, apa? Miss you.
0: MU Nir.
1: Oke, kita beralamatan beralamatan di Jalan Kolonel.
0: Mantap. Kolonel Munir.
1: Sampai ketemu minggu depan. Goodbye. Dadah.
2: リンクスタート

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cekcun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cekcun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

better chocolate than never. Sebuah kebaikan akan terus berbuah indah untuk saat ini dan masa depan. Kalimat judul ini terinspirasi dari sebuah toko coklat online dengan nama dagang yang sama. Namun, rekaman ini dibuat tanpa niat untuk mempromosikan atau menjual barang. Suatu ketika, aku mendapatkan coklat dari seorang rekan kerja setelah melakukan sebuah perubahan kecil dalam keseharianku. Cerita bermula ketika aku mulai menyadari pentingnya nilai sebuah hubungan dengan orang-orang di sekitarku dan bagaimana cara pandangku berubah dalam menanggapi suatu relasi dengan mereka. Aku adalah seseorang yang sangat praktikal dan mandiri. Aku selalu berusaha untuk melakukan segala sesuatu sendiri dan tidak mengharapkan bantuan orang lain. Sehingga aku selalu menganggap tidak terlalu penting untuk membina hubungan dekat dengan orang lain, kecuali sahabat-sahabatku. Dan bagiku, pemikiran tersebut tidak menimbulkan masalah yang berarti. Seiring dengan jalannya kehidupan, banyak orang yang datang dan pergi, termasuk sahabat-sahabat terdekatku. Dan saat itulah, aku mulai berpikir untuk mencari hal selain yang saat ini aku miliki. Hal ini dipertegas dengan sebuah ungkapan dari Oscar Wilde. To live is the rarest thing in the world. Most people just exist. Kalimat ini menamparku tepat di wajah. Karena yang saat ini aku kejar hanyalah berfokus untuk diri sendiri, menjadikanku sebagai orang yang hanya eksis ala kadarnya, bukan hidup dalam arti sebenarnya. Aku pun memilih tujuan hidup yang baru, yakni mengejar kebahagiaan atau happiness. Terdengar cukup aneh memang, namun setelah pertimbangan yang cukup panjang, kebahagiaan adalah tujuan semua orang, disadari atau tidak. Karena apapun yang saat ini kita kejar, akhirnya bermuara pada titik pencapaian kebahagiaan. Bagiku, relasi yang baik dengan orang lain adalah sumber yang valid untuk memperoleh kebahagiaan. Aku mulai mengubah caraku berinteraksi dengan orang lain. Aku yang dulunya cukup tidak peduli dan membatasi hubungan sebatas profesional atau mencari apabila memerlukan, saat ini berusaha untuk mengkoreksi kualitas relasi sehingga menjadi lebih personal. Aku mulai menyapa orang lain, lebih banyak tersenyum, menyempatkan diri untuk mengobrol dengan orang lain, baik mengenai diri mereka, dan memberikan perhatian kecil seperti ketika mereka mengganti warna rambut, jalan sedikit terseok karena baru saja terkilir, ataupun ketika terlihat lebih pendiam. Aku juga menyempatkan diri untuk sekedar memberi ucapan di hari-hari khusus seperti ulang tahun ataupun hari raya. Seminggu setelah melakukan hal tersebut, aku merasa lebih baik dan mulai menyadari beberapa perubahan. Manfaat langsung adalah ketika aku mulai merasakan adanya kebahagiaan atau pleasure dari sebatas senyuman dan menanyakan kabar. Perbedaan juga kurasakan dari cara mereka memandang dan menyapaku. Tentu saja, semua ini tidak berubah langsung 180 derajat. Tapi hal ini kurasakan secara bertahap, berubah menjadi lebih baik setiap harinya. Puncaknya adalah pada Jumat sore jam pulang kantor, ketika aku bertemu dengan seorang rekan kerja yang akan pulang. Aku menyapanya dan sedikit bercanda dengannya, dan tiba-tiba ia memberikan sebuah coklat berlabel Better Chocolate Than Never. Bukan sebuah coklat utuh yang dibeli khusus untukku tentunya. Namun, it's just feel good
menerima hal tersebut dari seseorang yang sebelumnya tidak pernah dekat denganku dan tidak pernah terbayangkan akan memberikan sebuah coklat. Dari peristiwa tersebut, aku ingin menyuarakan bahwa buah kebaikan sangatlah manis dan terutama apabila kita melakukannya dengan sepenuh hati. Hanya dengan menyisihkan sebagian kecil waktu kita untuk menjalani hubungan yang lebih baik dengan orang sekitar, kita akan memperoleh perasaan yang lebih baik dan kebahagiaan sederhana yang akan terus mendorong kita untuk tersenyum dan bersemangat menjalani kehidupan. Karena better doing something than never. Terima kasih.

0: I'm just feeling my vibe right now, I'm feeling myself.
1: Panda.

The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: shit out of me all the first time.
1: You scared me.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter at Inspiratory. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Inspirario, inspiracie tampa batas.
1: Lagu 23 tahun lalu.

0: Ahmad, ¿qué apa?
1: Orang tahun baru.
0: Yos to.
1: Jaka orang ana, jomblo. Rahmat,
0: ¿qué apa?
1: Orang tahun baru.
0: Yos to.
1: Jaka orang ana, jomblo.

sebenarnya tidak masuk akal yang bisa membuat kita menjadi bergidik ngeri seperti itu. Dan dilansir dari Forbes, ada berbagai teori tentang hal ini, tentang bagaimana seorang tentang bagaimana tentang masyarakat atau era-era milenial saat ini tertarik dengan psikopat seperti itu ya. Nah, teori pertama adalah menonton atau mengetahui berbagai informasi tentang psikopat ternyata menarik bagi manusia, karena manusia adalah makhluk yang teratur dan terikat dalam berbagai norma, dan itu kadang menyesakkan. Dan psikopat adalah orang yang melawan itu semua, dan mengetahui hal tersebut membuat kita merasa terwakilkan untuk jadi orang yang bebas namun tidak melanggar satu hukum pun. Jadi ya, manusia, beberapa manusia memang suka untuk melawan hukum atau melawan norma-norma, dan psikopat ada di sana untuk memberikan sebuah rasa bahwa ada memang orang-orang yang melawan norma dan jadinya seperti psikopat seperti itu. Dan selain teori yang tadi, teori selanjutnya dimukakan oleh seorang psikolog bernama J. Reid Malloy. Gimana sih tulisannya? J. Reid Malloy. Yang justru menyebutkan bahwa ketertarikan kita terhadap psikopat muncul karena insting manusia. Manusia yang sejatinya ada dalam rantai makanan dan merasakan diburu dan berburu akan merasakan ketegangan serupa ketika melihat psikopat yang notabene-nya merupakan predator. Karena kita ini, semua manusia ini sebenarnya adalah predator yang kita ini punya feel atau kita ini punya adrenalin untuk memburu dan diburu. Itulah gunanya adrenalin kita diciptakan, dan berbagai macam zaman telah berubah, manusia juga evolusinya telah berubah, maka manusia tidak pernah berburu dan diburu, yang kemudian menjadikan psikopat ini kembali ke sifat asal kita yang suka memburu dan bahkan diburu begitu. Terus kemudian teori ketiga jauh lebih sederhana. Menurut psikiatri Harvard bernama Profesor Ron Scouter, manusia ternyata suka merasa takut, menonton film horor, menonton film thriller, membaca berita tentang pembunuhan psikopat, dan tahu banyak info soal itu, ternyata adalah hal yang mempunyai kebutuhan manusia akan rasa takut. Hal ini dikarenakan ketika seseorang merasa takut, berbagai senyawa seperti dopamin akan dirilis oleh otak, dan hal ini membuat kita merasa senang. Begitu. Dan biasanya orang-orang yang suka dengan psikopat ini memang orang-orang yang suka dengan apa namanya? Adrenalin, ya, istilahnya apa? Lupa gua. Dan orang-orang yang suka dengan adrenalin ini biasanya suka dengan psikopat gitu, atau tertarik dengan hal-hal yang berbau psikopat, hal-hal yang berbau sadis seperti itu, karena memang dengan adanya psikopat ini mereka menjadi takut, yang kemudian akan menimbulkan efek adrenalin yang berada dalam dirinya begitu.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Tuan
1: Nemo
0: Crab.
1: Kok iso Nemo il?
0: Dory.
1: Hei, iso banget. Aku kagum kau dengan burubur.
0: Kok bisa? Aku itu aku enggak tahu proses kreatifnya dari tim Global TV atau RCTI ya, awal pertama tuh ya.
1: Global.
0: Di versi original dubbingnya itu aksennya enggak, ya enggak jauh beda dari hewan-hewan lain.
1: Iya. Yeah.
0: Iya enggak? Tapi kenapa itu tiba-tiba dikasih aksen Madura ya?
1: Aksen Batak enggak cocok.
0: Iya juga. Halo Pak Tartel gitu kan. Halo. Aku bukan Pak Tartel. Pak Tartel itu ayahku. Panggil aku Crush.
1: Gokil, gokil.
0: Ada orang Madura namanya Crush. Ink start. Karakter-karakter yang beban. Yang pertama ada Sakura yang di Naruto. Kedua ada Nobita.
1: Kok enggak salam.
0: Ketiga ada
1: kok enggak salam ya. Kok enggak salam.
0: Ketiga ada Spandan dari One Piece.
1: Keempat Yamcha.
0: Yamcha
1: dari Jalan Cio.
0: Makasih sahabat inspiratif yang udah ngedengerin kita. Itu tadi karakter-karakter beban. Yang pertama memang mind blowing ya, yang pertama ya. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan nama-nama Sakura yang tidak berguna di anime.
1: Gini loh guys, kalau habis vaksin itu guys, rusak orangnya guys. Ini masuk ya, tadi kata aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Linkstart
0: Subete no Hito
1: Podcast tuh. Lama kita nggak ketemu guys. Aku mau cerita dulu nih kan.
0: Mau
1: lu kan
0: dulu, ya, boleh boleh.
1: Lu kan udah vaksin kan?
0: Udah.
1: Merek
0: lagi.
1: Vaksin yang apa? Jenis apa? Jenisnya otomatis ya buat COVID.
0: Di episode lalu udah bilang kita tongkrongan Sinovac kan.
1: Kita tongkrongan Sinovac. Oke. Aku kemarin ke kos temanku. Kan ngobrol-ngobrol udah lama, terus dia ngeluarin kayak apa tepak itu, tepak kayak
0: kotak pensil,
1: ya kayak kotak pensil gitu.
0: Tupperware lagi mungkin,
1: bukan. Dia ngeluarin kayak suntikan kayak gitu. Aku tanya lu itu apa, vaksin nih?
0: Nah,
1: wah keren di
0: ekstasi tuh kayak,
1: enggak dong.
0: Nyuntik sendiri dia.
1: Terus aku tanya mereknya apa? Oh mereknya heroin.
0: Bangsat, itu sama aja dong.
1: Katanya sih lebih mahal. Kalau lebih mahal biasanya lebih terbukti.
0: Lebih mahal dan repeat order ya. Nggak cuma sekali dua kali itu.
1: Katanya dapat tunjangan hotel rodeo. Enak loh sekarang dia.
0: Angga belum vaksin Angga.
1: Dia sekarang.
0: Lo belum vaksin?
1: Ya belum. Dia sih dia dapat tunjangan kan. Terus aku tanya-tanya, "Duh, terus kerjaanmu gimana?" "Wah, aku enggak kerja, tapi tiap hari bisa makan," katanya. Terus berhubungan intim 2 kali sampai 3 kali sehari kayak gitu.
0: Anjir.
1: Ya, terus waktunya 1 jam atau 2 jam itu digunakan untuk baca buku. Wah, sungguh.
0: 2 sampai 3 kali itu dalam rangka cari uang. Cewek atau cowok sih?
1: Cowok.
0: Wah, sayang sekali.
1: Enggak, dia dipakai di penjara. Kita bahas lanjutan yang kemarin ya. Kita bahas tentang unsur
0: materi gua mana?
1: Unsur Indonesia yang ada di
0: anime.
1: Di anime One Piece.
0: Loh, yang kemarin tuh di anime-anime.
1: Ya, yang kemarin di anime-anime. Yang sekarang kita kerucutkan lagi jadi di anime One Piece.
0: One Piece saja. Yang kemarin yang udah kita bahas di One Piece tuh apa?
1: Jaya Island.
0: Yang mana referensinya adalah
1: Freeport dibawa oleh orang luar.
0: Aduh. Gak dibawa.
1: Gak dibawa. Gak.